93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang bersama dengan Nimas again ya. Masih spesial SK Amtri pagi ini. Ada rekasan masih bagus SK dari Kak Windy. Pengen diputar musuh bagus dari Sakib mau tak mau buat teman perjalanan mau kuliah katanya. Oke, hati-hati di jalan buat kamu. Setelah ini bakal Nimas luncurkan requestannya. Ada Pak Mas Zidan juga SK di malam pengen diputerin musuh bagus dari Yofi and Nuno yang terbaru Kilometer ya. Boleh banget bakal Nimas luncurkan juga. Mama ditunggu dulu. Satu lagi requestan musuh bagus dari Mas Anang. Pengen diputerin musuh bagus dari Salma Salasabil yang Hachiu. Hachiu banget ya tuh. Abis ini langsung nih Mas play buat SKD lainnya mau bergabung lagi. Boleh join WhatsApp langsung aja SKD di 081259-3126. Atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget. Langsung ya nih Mas play. Selamat mendengarkan.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Eskende, sudah waktunya nih Mas untuk pamit undur diri di SKM 3 spesial pagi ini. Buat Eskende sudah bergabung merapat, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih akan ada Nimas lagi menemani kamu di Sapa SK ya, sampai nanti jam 10 pagi. Jadi siap banget juga buat Nimas untuk menemani Eskende yang beraktivitas, berkegiatan. Kita see you bye-bye dulu, setelah ini kita see you hi. Oke, buat kamu jangan kemana-mana, stay tune dan matangin terus di 93,5 sore Kediri, inspirasi dan kreasi. See you bye-bye, Eskende.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 12 Juni, diantaranya tahun 1991, Gunung Pinatubo, gunung berapi di Filipina Utara yang memiliki tinggi 1760 meter, meletus setelah lama tidak aktif selama 600 tahun. Selama 4 hari terjadi semburan lumpur vulkanik tebal atau lahar, menyebabkan 800 orang tewas dan sekitar 50 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Tahun 2001, Blink 182 rilis album Take Off Your Pants and Jacket. Tahun 2005, petinju legendaris asal Amerika Serikat Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju profesional. Ia melontarkan pernyataan itu setelah kalah dari petinju yang tidak begitu terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tahun 2011, Guinness World Record menyatakan pria asal Filipina Janre Balawing menjadi pria terpendek di dunia. Jernih memiliki tinggi 23,6 inci atau sekitar 99,9 cm tepat pada usia 18 tahun. Balawing mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yang memiliki tinggi badan lebih tinggi 7 cm dibanding dirinya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 12 Juni.
1: ...93,5 suara Kediri FM.
0: Sebaiknya Anda tahu.
2: Eskanda, buah mengandung banyak nutrisi penting untuk tubuh. Buah rasanya patut dimasukkan ke dalam menu makanan harian. Meski demikian, beberapa buah memiliki tinggi kandungan gula dan kalori. Hal ini tentu akan berdampak pada orang dengan kondisi tertentu seperti diabetes. Namun Eskanda tidak perlu khawatir. Buah-buahan berikut masih bisa dinikmati, hanya saja dalam porsi yang terbatas. Di antaranya, mangga. Mangga mengandung gula alami dengan kadar yang lebih banyak daripada buah yang lain. Mengutip WebMD, satu buah mangga mengandung 46 gram gula. Dengan demikian, buah ini rasanya kurang cocok bagi kita yang ingin menurunkan berat badan atau sedang mengontrol asupan gula. Anggur, sekitar 150 gram anggur mengandung sedikitnya 23 gram gula. Hal ini berlaku untuk berbagai varian anggur. Kita juga perlu menghindari terlalu banyak asupan buah ceri, sebab ada sekitar 18 gram gula dalam setiap 150 gram ceri. Buah pir, dalam satu buah pir ukuran sedang biasanya terkandung sekitar 17 gram gula. Dan berikutnya semangka. Semangka jadi buah yang paling menyegarkan jika dikonsumsi saat cuaca terik. Syarat dengan air dan elektrolit, semangka ini bisa jadi salah satu cara yang tepat untuk menghidrasi tubuh. Namun, jangan terlalu banyak memakan semangka. Irisan semangka berukuran sedang mengandung sekitar 17 gram gula. Berikutnya, buah pisang. Pisang jadi buah favorit kebanyakan orang. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat pisang mudah dinikmati. Tetapi, satu buah pisang berukuran sedang ternyata mengandung 14 gram gula. Artinya, kita perlu membatasi asupan pisang. Kurma. Kurma mengandung antioksidan dan mikronutrien yang bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Hanya saja, kita

0: say. Check.
1: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kembali bersama dengan Dimas, masih di frekuensi yang sama, spesial Jumat ini ya Skende. Buat kamu yang mau bergabung merapat, boleh banget join sama Dimas ya di WhatsApp. Yang mau request musuh bagus Popindo, boleh banget merapatnya di 081-259-3316. Atau buat guys karena yang mau komen inbox di Facebook ya suara Kediri, boleh banget. Sampai SK seperti biasa sampai nanti jam 10 ya Skende, selama 2 jam Dimas tungguin feedback dari kamu. Jadi yang mau ditemenin lagi perjalanan boleh banget, yang lagi beraktivitas kegiatan juga boleh banget merapat gitu ya. Dimas tungguin, so selamat bergabung merapat, enjoy deh buat kamu semuanya sekian deh.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Bos, Baby katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Hey, suntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi, masih bersama dengan Imas di Sapa SK, sekarang bersama dengan Mas Rudy yang ada di Blitar, gabung hadir katanya. Oke, siap, terima kasih kebersamaan kamu yang habis. Oke. Ada baru saja masak katanya SK dari Mama Zidan di Malang. Boleh request lagi enggak? Tanya. Kalau misalkan boleh, pengen diputar musik bagus dari Isyana Saraswati yang terbaru, terserah aja judulnya. Oke, boleh banget, nanti bakal Limas play. Kalau enggak ada lembaran buku aja Mbak Limas, siap, siap, siap, bakal Limas lucurkan requestan dari SK nih. Ya boleh ditemenin aktivitas kegiatan ya, boleh banget join-join. Request dari Annie, dia juga pengen diputarin musik bagus dari Krisye dan juga Dewa Masif selama jalan ke kasih, bakal lima sadirkan juga request dari kamu. Ada Bang Taman juga lagi di perjalanan katanya, Skanda hati-hati aja buat kamu ya. Pamungkas kenangan manis, boleh banget bakal lima puterin buat Skanda semuanya. Lagi beraktivitas semangat ya. Yang lagi kerja juga semangat, yang lagi perjalanan itu tadi hati-hati di jalan. Ini bukan dari Tulus ya, tapi dari Nimas. Dengan Tulus. Rekasanya langsung dia mas puter aja buat SKN yang mau bergabung rapat lagi. Boleh join WhatsApp aja langsung di 081-259-3126. Atau buat kamu yang mau join di Ekspresor Radio, mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget, merapat gak usah malu-malu ya. So selamat mendengarkan, enjoy buat kamu.
1: Ngantuk, ngantuk.

Gak usah dipegang, malah gak enak malah dipegang. Dua-duanya paling.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Masih bersama dengan Imas di Sapa SK. Gak pernah lupa untuk selalu ingetin buat SKnde yang sering ngerasain pusing dan kepala kamu terus berdenyut, sakit gigi, perut kumbung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, pinggang kamu encok gitu mungkin, sakit lendo atau kaki bengkak, terutama kamu wanita yang lagi hamil. Jangan khawatir, SKnde semua bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman SKnde, sehingga sangat terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya ya. Minyak gosok cap tunggal ini selain bisa kamu gunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar, caranya gampang banget ya SKnde. Cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, kamu bisa oleskan atau bisa juga tempelkan kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau SKnde minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini SKnde bersama dengan air hangat ya. Dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. So, tunggu apa lagi buat SKnde yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini? Bisa langsung buruan dibeli aja di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Ustada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jama Air Manjur Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Lodia Farma Sukarejo. Bisa langsung dicek di apotek terdekat kamu ya.

Eskende, pagi-pagi kayak gini udah pada sarapan belum sih? Pagi menjelang siang bahkan ya. Ada yang suka makan kentang? Apa hubungannya sih sarapan sama makan kentang ya Eskende? Ini nih mau semua membahas, ada beberapa kentang tuh kan bisa diolah macam-macam ya Eskende. Salah satunya pernah gak kamu buat jus kentang? Nah biasanya jus-jus kan jus-jus buah kayak gitu ya. Ini jus-jus kentang ya Eskende, pernah nyobain gak? Jadi kentang itu emang ya seperti ini Mas bilang, identik dengan keripik atau alternatif nasi gitu ya, junk food atau bahkan olahan gurih lainnya. Namun ternyata di beberapa negara, kentang itu juga diolah bisa jadi jus Eskende. Ini juga dimanfaatkan sebagai bagian dari pengobatan tradisional, kayak buat mengatasi berbagai masalah kesehatan katanya Eskende. Nah, menurut sejumlah penelitian, kentang ini bukan sekedar sumber karbohidrat, tetapi umbi ini juga mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan yang berpotensi menyehatkan tubuh Eskende. Penasaran gak kira-kira apa aja sih manfaat kesehatan jus kentang yang didukung oleh bukti ilmiah? So, stay tune ya, jangan kemana-mana.

Para peneliti, SKN menduga manfaat ini berkaitan dengan beberapa senyawa bioaktif dalam kentang ya, termasuk polifenol yang dapat membantu mengurangi peradangan dan juga iritasi pada saluran cerna. Namun penting dicatat juga bahwa penelitian mengenai jus kentang untuk lambung ini masih relatif terbatas dan jumlah partisipasinya nggak banyak. Jadi jus kentang ini nggak boleh dianggap sebagai pengganti terapi medis untuk penyakit lambung yang lebih serius ya. Kedua, sumber kalium yang baik untuk kesehatan jantung, di mana kentang ini merupakan salah satu sumber kalium yang baik ya Skenda. Kalium ini berperan penting dalam membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh ya, fungsi saraf juga, kontraksi otot, bahkan regulasi tekanan darah. Jadi kalium ini membantu tubuh menyeimbangkan efek natrium. Ketika asupan kalium cukup, pembuluh darah dapat bekerja lebih baik dan tekanan darah cenderung lebih terkontrol gitu ya Skenda. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa peningkatan asupan kalium dari makanan ini berkaitan dengan risiko stroke dan penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Karena itu jus kentang mempertahankan sebagian kandungan kalium dari bahan dasarnya ya. Minuman ini sekiranya dapat menjadi salah satu sumber kalium tambahan dalam pola makan seimbang harian. Terus tubuh, Eskenda, tubuh kita tuh setiap hari menghasilkan molekul gak stabil yang dikenal sebagai radikal bebas. Jika jumlahnya berlebihan, radikal bebas ini dapat memicu stres oksidatif yang mana berkontribusi terhadap penuaan dan juga berbagai penyakit kronis, Eskenda. Kentang juga mengandung sejumlah senyawa antioksidan termasuk vitamin C, asam glugenat, ada flavonoid juga, dan juga yang terakhir ada karotenoid tertentu. Jadi kentang juga merupakan sumber polifenol. Jadi antioksidan ini membantu menetralkan radikal bebas sehingga dapat mengurangi kerusakan sel yang berkaitan dengan proses peradangan dan penuaan.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, seneng gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian Sapa SK agenda pagi hari ini, Jumat pagi. Buat SK-nya lagi beraktivitas, lagi kerja, lagi berkegiatan, semangat kerjanya. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada Kak Asti menemani kamu di next sajian di Nihao. Jadi buat SK-nya mau bergabung untuk request manca, kok manca sih, Mandarin. Request Mandarin boleh banget merapat gitu ya. Nimas pamit undur diri dulu, nanti balik lagi menemani kamu di Top Korea sampai biar request gitu ya. Jadi buat kamu semangat pagi, awali pagi-pagi dengan yang baik-baik SKN ya, biar seharian jadi baik gitu. Gitu aja nih Mas, pamit undur diri. Yang belum sarapan, buruk sarapan, udah siang ini ya Skanda ya. Jaga kesehatan, hati-hati di jalan buat kamu. Hati-hati juga dimanapun kamu berada. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 12 Juni, diantaranya tahun 1991, Gunung Pinatubo, gunung berapi di Filipina Utara yang memiliki tinggi 1.760 meter, meletus setelah lama tidak aktif selama 600 tahun. Selama 4 hari terjadi semburan lumpur vulkanik tebal atau lahar, menyebabkan 800 orang tewas dan sekitar 50 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Tahun 2001, Blink 182 rilis album Take Off Your Pants and Jacket. Tahun 2005, petinju legendaris asal Amerika Serikat Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju profesional. Ia melontarkan pernyataan itu setelah kalah dari petinju yang tidak begitu terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tahun 2011, Guinness World Record menyatakan pria asal Filipina Janre Balawing menjadi pria terpendek di dunia. Janre memiliki tinggi 23,6 inci atau sekitar 99,9 cm tepat pada usia 18 tahun. Balawing mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yang memiliki tinggi badan lebih tinggi 7 cm dibanding dirinya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 12 Juni.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
3: Eskena, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga patma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan

0: iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Ciao Eskanda, ni hao, taca hao. Sajian ni hao hari ini kembali lagi menemani Eskanda sampai jam 1 nanti. Seperti biasa, Asti yang menemani dengan musuh-musuh bagus spesial buat Eskanda. Mau bergabung, saya tunggu ya di 081-259-33126.

Ya, apa kabar SKN hari ini ditemani Asti. Kita ketemu di Sajani House seperti biasa. Musik bagusnya saya hadirkan untuk menemani aktivitas, menemani hari-hari SKN. Baik yang sendiri atau ada banyak sekali orang-orang di sekelilingnya. Nah, kalau hari ini pengen menyempatkan diri gabung sama Asti juga boleh. Silakan saja bisa gabung di 081-259-33126. Banyak yang bisa saya bagi untuk SKN hari ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 93,5 Suara Kediri FM.

Iya, Eskanda ditemani Asti untuk hari ini. Selamat beraktivitas saja buat Eskanda. Sementara untuk yang hari ini sudah mulai sedikit longgar untuk aktivitasnya karena mengawalinya lebih pagi banget hari ini ya. Selamat siang, selamat menikmati semuanya. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang diharapkan, baik, lancar, gak ada salahnya sama sekali ya, atau gak ada kurangnya sama sekali. Kalau hari ini saya masih punya banyak waktu untuk terus menemani Eskanda sampai jam 1 nanti. Silakan Eskanda bisa bergabung di 081-259-33126. Eskanda, setiap orang memiliki waktu sendiri ya. Pelan-pelan tetapi pasti. Karena hidup itu bukan tentang lari cepat. Jadi kita pastikan saja bahwa hari ini kita sudah melakukan apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah jadi aktivitas kita hari ini. Saya tunggu ya gabungnya di Sajian Nihao.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Iya, SKN-nya masih dengan musuh-musuh bagus ya untuk hari ini, masih ditemani sama Asti. Halo yang baru saja gabung ya, baru saja menemukan 93,5 suara Kedira FM. Saya masih punya banyak sekali yang bisa saya bagi untuk SKN-nya. Moga hari ini jadi hari yang paling menyenangkan, hari yang membahagiakan. Kalau ada kesempatan bergabung dengan kita, boleh silakan aja di 081-259-33126. Banyak yang bisa kita hadirkan untuk SKN-nya. Mungkin musik bagus favoritnya belum muncul, nah request aja. Moga saya bisa menghadirkan hari ini untuk SKN-nya.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Iya, skena haku saya munculkan untuk hari ini di Saja Nihao ya. Halo, apa kabar untuk semuanya saja? Kalau mungkin di tengah-tengah aktivitasnya sedikit ada gangguan, misalnya dari diri kita sendiri, ternyata sakit gigi, atau mungkin rasanya encoknya mulai kambuh, sakit pinggang, ada badan rasanya kok ya kesemutan dan lain-lain. Nah, ini Eskana, jangan lupa minyak gosok cap tunggal. Kalau di tempat kerja nggak ada salahnya juga loh bawa minyak gosok cap tunggal. Jadi sewaktu-waktu kalau mungkin saja tiba-tiba tidak sengaja kita luka terbentur gitu ya. Kenapa nggak tahu tersenggol ternyata terbentur rasanya nyut-nyutan. Nah itu bisa digosok dengan minyak gosok cap tunggal. Atau yang mungkin batuk nggak selesai-selesai. Batuk berlendir, batuk dari pagi, siang, hingga malam hari. Nah, ini bisa juga diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Kalau sebagai obat luar, digosokkan aja. Pada bagian yang sakit 2-3 jam sekali, kemudian diulang lagi. Kalau untuk diminum, ini dengan air hangat ya. Jadi untuk dosisnya atau untuk ukurannya, kalau dewasa itu 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes aja. Jangan lupa kalau minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Untuk minyak gosok cap tunggal bisa kita beli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugijodo Ngantru. Kemudian Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Diana Baru Blitar, kemudian Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Slamet dan Apotek Garum Sehat Blitar. Jadi sudah banyak ya apotek ataupun toko jamu yang ada di wilayah Blitar ataupun Tulungagung yang sudah menjual minyak gosok cap tunggal. Jadi untuk Eskanda nggak perlu khawatir, nggak perlu jauh-jauh juga, di sana juga sudah ada. Harganya juga terjangkau dan khasiatnya banyak yang sudah merasakan dan mencoba.

Eskina masih dari Kini Suci Kediri dan juga masih ditemani sama Asti ya sampai jam 1 nanti. Eskina, penyakit perlemakan hati atau fatty liver ini sering kali dijuluki sebagai silent killer. Sebutan ini bukan tanpa alasan ya. Penumpukan lemak yang di dalam sel-sel hati seringkali terjadi secara diam-diam tanpa menimbulkan gejala yang dramatis di awal kemunculannya. Banyak orang baru menyadari bahwa livernya bermasalah saat melakukan medical check-up ya, atau ketika kondisinya sudah berkembang menjadi peradangan serius. Meski samar, bukan berarti tubuh ini sama sekali tidak memberikan sinyal ya. Dokter spesialis penyakit dalam, Profesor Dr. Rino Alfanigani menjelaskan bahwa fatty liver atau perlemakan hati ini umumnya tidak menimbulkan gejala di fase awal. Biasanya

gejala atau tanda akan muncul ketika kondisi ini sudah masuk ke fase serius sehingga perlu tindakan cepat untuk penanganannya. Profesor ini juga menjelaskan bahwa kondisi fatty liver di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan, pasalnya banyak usia muda produktif sudah mengalaminya. Dari data yang ada, usia antara 30 sampai dengan 50 tahun ya. Ini bahkan fatty liver juga bisa menyerang ke anak muda belasan tahun dengan catatan bahwa memiliki masalah dengan obesitas sejak kecil. Saat ini terkait dengan permasalahan tersebut, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah memiliki program cek kesehatan gratis atau CKG yang juga memiliki fasilitas pemeriksaan khusus liver atau hati. Untuk Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi juga mengatakan bahwa pengecekan kondisi liver ini dilakukan melalui tes darah yang bisa dilakukan di CKG untuk melihat kondisi atau resiko apakah ada pengerasan hati atau gangguan hati. Jadi sebenarnya di CKG itu, di CKG ini sudah cukup lengkap ya untuk pemeriksaan dasar untuk screening kita. Alangkah baiknya mulai dari sekarang ya, lebih aware, lebih perhatian pada kondisi kesehatan. Gak ada salahnya melakukan check up ya, untuk mengetahui kondisi kesehatan kita mulai dari sekarang.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: I miss why oh you

Iya, SK masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Selamat bergabung yang baru ada di Sajeni Hal. Belum telat, gak usah khawatir. Request masih bagus juga bisa, saya tunggu untuk SK Anda. Cik Yulia, terima kasih. Hari ini sudah gabung sama Asti di Sajeni Hal. Request masih bagus juga ya. Baik, saya siapkan terlebih dahulu. Yang mungkin baru aja menemukan kita, baru sekarang kenalnya sama Asti di Sajian Nihal. Besok boleh gabung lagi ya, karena kita hadir mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Moga selalu bisa jadi teman untuk Eskanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

SKN Satu Musik Bagus milik Desi Huang ya. Ni Hao Pao sudah saya hadirkan untuk menemani SKN hari ini. Halo juga yang sudah mempersiapkan diri untuk siap-siap istirahat. Sudah siang sih soalnya. Selamat menikmati saja musik-musik bagus yang kita hadirkan hari ini. Semoga selalu bisa membuat SKN jadi lebih bahagia. Saya juga masih akan terus tunggu untuk SKN yang mau gabungan di 081-259-33126 ya. Halo juga yang ada di perjalanan hari ini, apa kabar? Selamat menikmati perjalanannya. Semoga selalu nyaman, selalu berbahagia bersama Asti hari ini. Terima kasih juga untuk si Fausi yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Selamat beraktivitas saja. Untuk yang sekarang ini sibuk melayani para pelanggan dimanapun aja berada, mudah-mudahan tokonya selalu ramai ya, ditemani Asti, ditemani musik-musik bagus juga ya. Edi TB, terima kasih. Selamat bergabung bersama Asti sampai jam 1 nanti.

Karena hidup ini menjadi sangat indah ketika kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain ya, dan mulai berdamai dengan keadaan yang ada. Kalau hari ini Eskena juga sedang merasakan nyaman bersama Asti di Sajani Hal, seneng. Moga-moga rasa ini masih tetap bertahan. Terus ada ya, bahagia itu yang utama. Dan juga kalau hari ini saya selalu berharap Eskana dalam kondisi yang sehat. Tetapi kalau mungkin ada di antara Eskana yang hari ini kondisi kesehatannya sedikit terganggu sehingga memerlukan istirahat. Istirahat ya. Untuk sesaat kita hentikan dulu pikiran-pikiran yang bermacam-macam. Konsentrasi untuk kesehatan, itu yang utama.

Askena masih dari Kili Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti ya. Halo untuk Askena yang tengah menikmati istirahatnya. Selamat beristirahat aja. Moga selalu nyaman ya dengan musuh-musuh bagus yang ada. Oh ya, untuk Askena yang mungkin di tengah aktivitasnya tiba-tiba kok yang ngerasa terganggu dengan sakit kepala atau mungkin juga sakit pinggang, encoknya kambuh, sakit linu atau mungkin juga sakit gigi, wah itu perutnya kembung. Semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ini Askena ya, yang diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Untuk Askena yang sudah pernah mencoba atau merasakan manfaat minyak gosok cap tunggal ini, apakah persediaannya masih? Nah, kalau memang sudah mulai menipis, gak ada salahnya beli lagi ya. Ini untuk minyak gosok cap tunggal sudah ada di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, kemudian Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 yang ada di Jalan Doho. Kemudian toko jamu air mancur Jalan HS Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan HS Cokroaminoto, Apotek Murni yang ada di Jalan Brawijaya, serta Apotek Claudia Farma Sukorejo. Ini kemasannya juga praktis, harga terjangkau, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Jangan sampai kelewatan untuk selalu menyediakan minyak gosok cap tunggal untuk keluarga.

0: 101,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

Iya, terima kasih untuk Eskanda yang sudah sempat bergabung di sajian ini. Kuku juga terima kasih. Mas Rudi yang ada di Blitar, terima kasih ya sudah gabung di sajian Nihal untuk hari ini. Senang kalau saya bisa menemani Eskanda. Cuman kalau hari ini sudah saatnya Asih harus pamitan dulu ya. Karena waktunya sudah merapat di jam 1. Jadi selesai sudah untuk sajian Nihal hari ini. Besok ketemu lagi di jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Asih harus pamitan dulu, tapi sekarang jangan kemana-mana karena saat lagi bisa bergabung di sajian Cafe Dangdut ya. Tetap stay tune aja di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 12 Juni, diantaranya tahun 1991, Gunung Pinatubo, gunung berapi di Filipina Utara yang memiliki tinggi 1760 meter, meletus setelah lama tidak aktif selama 600 tahun. Selama 4 hari terjadi semburan lumpur vulkanik tebal atau lahar, menyebabkan 800 orang tewas dan sekitar 50 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Tahun 2001, Blink 182 rilis album Take Off Your Pants and Jacket. Tahun 2005, petinju legendaris asal Amerika Serikat Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju profesional. Ia melontarkan pernyataan itu setelah kalah dari petinju yang tidak begitu terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tahun 2011, Guinness World Record menyatakan pria asal Filipina Janre Balawing menjadi pria terpendek di dunia. Jernih memiliki tinggi 23,6 inci atau sekitar 99,9 cm tepat pada usia 18 tahun. Balawing mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yang memiliki tinggi badan lebih tinggi 7 cm dibanding dirinya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 12 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: SKB, kegiatan belajar mengajar, umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah Abo juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
2: 93,5 Suara Kediri FM.
3: DJ Musik.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo, selamat siang Askenda semuanya. Apa kabarnya nih di jam 1 siang hari ini Askenda semuanya? Semoga masih pada semangat ya, Askenda gak pakai loyo. Dan yang pasti udah siap buat digoyang bareng nih ya, bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut. Di hari ini agenda Jumat 12 Juni 2026. Dan seperti biasa Askenda dari jam 1 siang sampai nanti merapat di jam 4 sore, Erika bakal suguhin musik-musik dangdut paling hits pastinya, paling asyik, dan bikin kamu pasti langsung goyang tipis-tipis nih. Dan buat kamu Askenda yang punya musik favorit dangdutnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126, atau bisa banget move ke Facebook kita Askenda di @suarakediri. Nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. Saya sekarang gak perlu tunggu nanti-nanti, langsung aja kirim pesan kalian ya. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 4 sore.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel.

0: tinggal, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kita beralih ke WhatsApp yang dimana sudah ada beberapa pesan yang masuk nih. Salah satunya dari Pak Dejunet yang lagi mantengin kita di daerah Centong Pesantren. Halo warga Centong, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan diberi kelancaran dalam menjalankan apapun aktivitas kalian di hari ini pastinya. Khususnya buat Pak De Junet nih, sehat-sehat terus ya di sana Pak De. Katanya mau request satu musik bagus Sekti. Tuh, waduh, seleranya mantep banget nih Pak De. Langsung aja tanpa lama-lama kita puterin bersama-sama, yang ini dia track spesial request dari Pak De Junet, Sekti versi Yeni Inka. So, buat kalian Iskanda yang lagi dengerin Erika, mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So, sekarang ini dia, Yeni Inka, Sekti. Selamat mendengarkan, sekarang semuanya.

Yes, karena siang-siang gini emang paling enak dengerin yang syahdu, tapi tetap asyik ya. Dan kali ini seperti salah satu pesan dari Kak Sasa di Ngasum nih. Halo Kak Sasa, gimana nih kabarnya hari ini Kak Sasa? Semoga selalu sehat ya dalam menjalankan apapun aktivitasnya di hari ini. Dan Kak Sasa ini kirim pesan nih, kirim salam sapa untuk kalian semua nih Askanda. Dan juga minta diputarkan satu musik bagus dari Guyon Watton yang berjudul Pelanggaran. Waduh Kak Sasa, siang-siang gini kok udah bahas pelanggaran aja nih. Ada yang melanggar janji atau melanggar komitmen nih? Bercanda ya Kak Sasa. Yuk langsung aja kita puterin bersama-sama, kita dengerin spesial buat Kak Sasa dan seluruh pendengar Suara Kediri di hari ini. Ini dia Guyon Watton, Pelanggaran.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
0: 93,5 suara Kediri FM.
5: Selera hati, Bella Nova. Inilah

Eskena masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Kali ini ada request masuk lagi nih dari Kukuh di Blabak Kota. Halo Mas Kukuh, katanya assalamualaikum nih, Kukuh di Blabak Kota mau request Korban Janji. Waalaikumsalam Mas Kukuh, siap Erika luncurkan setelah ini. Jangan kemana-mana ya, sesaat lagi bakal Erika putarkan untuk requestan Mas Kukuh nih. Dan buat warga Blabak Kota nih ya, yang lagi dengerin Erika, mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So, gak hanya Blabak Kota aja ya, sekedar buat kamu semua nih ya, yang lagi mendengarkan Erika, langsung aja kirim pesan kalian kalau ada request musik bagus, ataupun hanya sekedar mau kirim salam sapa aja, langsung aja drop pesan kalian, Erika bakal mengudarakan nih ya untuk salam sapa kalian. So, ini dia, kita putarkan bersama-sama, kita dengarkan, ini dia satu musik bagus dari Guyon Waton, Korban Janji.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut. Waduh, makin siang makin rame aja nih WhatsApp suara ke diri. Dan kali ini ada satu pesan masuk dari Mas Sigit. Halo Mas Sigit, katanya lagi absen nih di area Gor Joyoboyo. Wah, lagi nongkrong santai atau lagi ada giat nih Mas di sana? Yang pasti tetap semangat ya buat Mas Sigit apapun aktivitasnya di hari ini pastinya. Dan Mas Sigit siang ini titip salam buat semuanya, sekaligus request musik bagus yang lagi syahdu banget nih. Pengen dengerin lagunya dari Yeni Inka berjudul Nemu. Siap Mas Sigit, Erika luncurkan sesaat lagi. So lagunya ini pas banget ya untuk nemenin suasana di sekitaran Gor Joyoboyo di hari ini pastinya ya. So langsung aja spesial buat Mas Sigit dan seluruh pendengar suara kediri di hari ini. Ini dia Yeni Inka Nemu.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kota Mojokerto siap berpesta. MNC TV hadir ke kotamu dalam kemeriahan hari jadi Kota Mojokerto ke-108, membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Rotu Kilau Raya Mojokerto. Sabtu 20 Juni mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Kota Mojokerto. Ikuti juga audisi KDI dan DMD panggung rezeki dan wujudkan mimpimu tampil di MNC TV, rumahnya dangdut. Sabtu dan Minggu 20 hingga 21 Juni di MPP Gajah Mada, Kota Mojokerto. Bersiaplah, 3 biduan cantik akan hadir mengetuk rumahmu dan membawa rezeki lewat DMD Tok Tok Rezeki 18 sampai 19 Juni. Jangan lewatkan pula serunya karaoke bareng dan bagi-bagi hadiah di DMD On The Road. Sabtu 20 Juni di lapangan Raden Wijaya Surodinawan. Road to Kilau Raya Mojokerto. MNC TV rumahnya dangdut. Channel 29.
0: Suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keselio, badan kesemutan, dan lain-lain, Yes, karena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, Eskina, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan Eskina, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskina cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan keselio, Eskina cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Eskina minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya Skanda, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Munggi Jodo Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat, dan apotek Garum Sehat Blitar. Gitar.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.
5: Sandara Indonesia.

Yes, karena kali ini ada informasi terkait dengan SMAMDA, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Sekolah Unggul Nasional, yang dimana saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jalur khusus. Jalur khusus ini akan meliputi program nasional, program internasional, program tahfidz Quran, dan program boarding. Dan pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 11 Juli 2026. Dengan persyaratan untuk nilai rata-rata minimal 75, mengikuti tes tahfidz bagi program tahfidz, mengikuti tes TOEFL bagi program internasional, serta tes wawancara. Dan SMAMDA ini memiliki fasilitas penunjang lengkap ya dalam proses belajar mengajarnya, dengan 54 pilihan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa. Asrama dengan fasilitas memadai yang terletak di lingkungan sekolah guna membentuk karakter mandiri dan juga disiplin. Dan untuk International Education Field Trip, SMAMDA ini memiliki sister school, program student exchange, dan berpartner dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Australia, Belanda, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, dan juga Thailand. Sedangkan SKN untuk studi ekskursi, SMAMDA ini menambah jaringan sister school di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Singapura, Turki, dan Madinah, serta dilanjutkan dengan program umroh. So, SKN segera daftar sekarang juga ya, pendaftaran online di ppdb.smamda.net atau langsung ke Sekretariat SMA Muhammadiyah 2 Surabaya yang berada di Jalan Pucang Anom nomor 91 Surabaya dan Jalan Pucang Adi nomor 128 sampai 132 Surabaya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita bahas satu musik bagus yakni Pikir Carry yang dimana dipopulerkan oleh Ririn DA, diunggah oleh kanal YouTube DC Production pada 29 Juli 2025 silam. Dan langsung menyita perhatian warganet ya, karena khususnya pecinta musik dangdut koplo berbahasa Jawa. Dengan balutan irama yang energik dan lirik yang penuh dengan makna, karena musik ini viral di berbagai media sosial nih, karena liriknya yang relate dengan kisah cinta banyak orang tentang perjuangan, kekecewaan, dan memilih untuk tidak lagi menyesali hubungan yang tak pasti. Dalam bahasa Jawa, skena pikir carry berarti pikir belakangan, atau dalam konteks emosionalnya bisa diartikan sebagai sudahlah, lupakan aja. Dan musik ini ditulis oleh Andi Bendol yang menggambarkan seseorang yang mencoba tulus untuk mencintai namun terus-menerus dibuat kecewa dan akhirnya memilih untuk menyerah. Dah, meskipun buat kamu yang penasaran nih ya, seperti apa sih musik bagus Pikir Carry ini, so kita dengarkan bersama-sama aja ya. Sekanda ini dia, Ririn DA, Pikir Carry.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi ngalamin pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi, yes, karena perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, yes, karena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, yes, karena minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, sekarang cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, eskena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum eskena, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodongantru, apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukorejo.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.
5: Yes, kayaknya kalian pernah bayangin gak sih kalau lagu legendaris Kopi Dangdut dipadukan dengan lucunya karakter Pokemon? Nah, skenda penyanyi pop Jawa kesayangan kita yakni Happy Asmara baru aja bikin gebrakan super seru lewat single terbarunya yang dimana berkolaborasi langsung dengan Pikachu. Happy ini merilis kembali musik ciptaan Fahmi Syahab ini lewat balutan aransemen modern karya Otio Adrian. Dan gak cuma lagunya ya skenda yang bikin nostalgia sekaligus kekinian, tapi ada juga tren koreografi baru yang gemes banget. Namanya adalah Goyang Happyka. Dan menariknya, skenda kolaborasi lintas batas ini mendapat apresiasi besar dari Kementerian Ekonomi Kreatif karena dinilai sukses membawa unsur budaya lokal ke panggung musik global. Dan terbukti kan ya, skenda musik dan dangdut itu emang gak ada matinya dan bisa dinikmati semua generasi. Yuk, skenda langsung aja kita goyang bareng. Ini dia Happy Asmara menampilkan Pikachu dengan Kopi Dangdut versi Goyang Happyka.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekian waktu sudah menunjukkan di jam 4 sore, yang dimana waktunya sajian Cafe Dangdut harus berakhir di hari ini nih ya, sekian. So, buat kamu, Erika mau ucapin terima kasih banyak yang tadi sudah merapat ataupun request musik bagusnya. Tadi juga sempat rame ya WhatsApp suara Kediri, Erika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua sekian yang sudah menemani Erika di hari ini. Agenda Jumat 12 Juni 2026. Dan sekedar meskipun Kafe Dangdut tutup di hari ini sekedar, tapi sesaat lagi masih akan ada sajian Terminal Musik Anak Muda yang akan menemani kalian semua dengan playlist Indonesia Pop-nya. Jadi buat kalian yang punya musik bagus favoritnya, langsung aja gabungan bersama dengan sajian termuda sesaat lagi bersama dengan Erika lagi ya Skanda. Jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, hanya di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 12 Juni, diantaranya tahun 1991, Gunung Pinatubo, gunung berapi di Filipina Utara yang memiliki tinggi 1760 meter, meletus setelah lama tidak aktif selama 600 tahun. Selama 4 hari terjadi semburan lumpur vulkanik tebal atau lahar, menyebabkan 800 orang tewas dan sekitar 50 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Tahun 2001, Blink 182 rilis album Take Off Your Pants and Jacket. Tahun 2005, petinju legendaris asal Amerika Serikat Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju profesional. Ia melontarkan pernyataan itu setelah kalah dari petinju yang tidak begitu terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tahun 2011, Guinness World Record menyatakan pria asal Filipina Janre Balawing menjadi pria terpendek di dunia. Jernih memiliki tinggi 23,6 inci atau sekitar 99,9 cm tepat pada usia 18 tahun. Balawing mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yang memiliki tinggi badan lebih tinggi 7 cm dibanding dirinya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 12 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 40 24 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskena, selamat sore semuanya. Wah, senang sekali rasanya sore hari ini. Udaranya lumayan seger ya, meskipun di luar lumayan mendung nih Eskena. Jadi buat kalian yang rencana mau keluar rumah, jangan lupa bawa mantel ya Eskena, takutnya nanti di jalan kalian kena hujan lagi. Dan senang sekali Erika juga dapat menemani kalian semua mengudara bareng di sajian Terminal Musik Anak Muda selama 2 jam ke depan sampai nanti menjelang jam 6 petang ya Skanda. Pastinya dengan informasi up to date dan juga playlist musik-musik Indonesia popnya. Jadi buat kalian, apapun aktivitas kalian yang mungkin saat ini lagi perjalanan pulang kerja ataupun yang lagi rebahan di kamar atau yang lagi produktif nih ya ngerjain tugas, apapun aktivitas kalian, biarkan Erika untuk menemani kalian semua Skanda. Dan buat kamu yang punya musik-musik favorit, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126 atau move ke Facebook kita Skanda di @suarakediri. Nanti Erika bakal bacain lewat komentar kalian. So Erika tunggu sampai nanti merapat di jam 6 petang ya. Nah Skanda, biar sore kita hari ini makin hangat dan juga penuh cinta nih ya, Erika mau buka kebersamaan kita di sajian termuda hari ini dengan sebuah musik yang manis banget. Yang dimana musik ini ngingetin kita nih Skanda, kalau menemukan orang yang tepat itu bikin kita gak takut buat menghadapi masa depan. Dan pengennya ya itu terus-terus bareng dari sekarang sampai nanti rambut memutih. So ini dia dari Anggis Devati, Menua Bersama.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi cari mobil baru, kali ini Daihatsu jawabannya. Lewat program Meet Your Surprise Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, SKN berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu aja, Skanda, tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses pembeliannya pun semakin mudah dan menguntungkan ya, Skanda. Untuk Skanda yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus. Ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Skanda ada juga benefit ekstra yang gak kamu temui di tempat lain nih. Setiap pembelian Daihatsu, Skanda akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc. Serta pelindungan asuransi rawat jalan Garda Heltek hingga 3,2 juta rupiah. Jadi Skanda bukan cuma dapat mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Dan Skanda, program ini ingat ya hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi segera kunjungi ya outlet Daihatsu terdekat di kotamu atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu bahagia sejak pertama karena kamu ada.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Bintang 93,5 suara Kediri FM.

Skena buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Skena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, Skena minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan Skena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Skena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, Skena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Skena, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skena minyak gosok cap tunggal ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Skena pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya. Seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bunda Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, karena ponsel ataupun handphone yang panas itu merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi. Saat sedang sibuk dipakai ataupun aktivitas penting, ponsel yang panas tak jarang memicu rasa panik. Kondisi ini bukan hal yang bisa diabaikan karena suhu yang terlalu tinggi ini bisa mempengaruhi kinerja perangkat sekaligus memperpendek umur baterai. Mengatasi hal tersebut, ini ada beberapa cara untuk mendinginkan handphone yang panas dengan aman dan juga efektif. Langkah pertama untuk mendinginkan ponsel adalah mengistirahatkannya nih Askanda. Kamu perlu menghentikan semua aktivitas berat dan segera melepas pelindung ataupun casing. Casing yang tebal itu kerap merangkap panas di dalam perangkat sehingga menghambat sirkulasi udara. Dan selanjutnya, Askanda, cuaca panas di luar bisa berpengaruh membuat ponsel itu panas. Oleh karena itu, segera pindahkan ponsel ke ruangan yang lebih sejuk. Letakkan ponsel di depan kipas angin, di ruangan ber-AC, atau di atas lantai yang dingin. Hindari meletakkan ponsel di atas permukaan empuk seperti bantal ataupun kasur, karena dapat memperburuk sirkulasi udara dan memperparah kondisi panas. Dan sekarang selanjutnya, penyebab HP cepat panas itu juga bisa terjadi karena terlalu banyak aplikasi yang terbuka secara bersamaan. Hal ini membuat prosesor dipaksa bekerja terus-menerus. Segera tutup semua aplikasi yang tidak sedang digunakan, sekarang termasuk yang berjalan di latar belakang. Lalu menurunkan tingkat kecerahan layar, sekaligus mematikan fitur seperti nirkabel, bluetooth, dan lokasi yang tidak diperlukan juga dapat membantu meringankan beban kerja sistem secara signifikan. Dan yang terakhir, Askanda, proses pengisian daya secara alami sudah menghasilkan panas tersendiri. Jika ponsel diisi daya dalam kondisi sudah panas, suhu perangkat akan melonjak jauh lebih tinggi dan berpotensi merusak komponen baterai. Cabut kabel pengisi daya dan tunggu hingga suhu ponsel kembali normal sebelum melanjutkan pengisian. Mengaktifkan mode pesawat sementara itu juga dapat membantu karena ponsel tidak lagi membuang daya untuk terus mencari sinyal jaringan. Jadi Askanda, itu dia ya keempat cara untuk mendinginkan HP yang panas. Merawat suhu ponsel dengan rutin akan membantu menjaga performa perangkat tetap optimal dan baterainya akan tahan lebih lama. So, selamat mencoba Askanda.

dibandingkan pemegang rekor gabungan sebelumnya pada periode 1997 hingga 98 dan 2015 hingga 2016. Dua kejadian El Nino masa lalu itu mendorong suhu pada indeks Nino 3,4 hingga mencapai suhu 2,3 Celsius di atas rata-rata. Dan Iskanda, fenomena El Nino terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sebagai bagian dari siklus iklim alami di Samudra Pasifik. Siklus ENSO ini bergantian antara fase El Nino yang lebih hangat dan fase La Nina yang lebih dingin dengan periode netral di antara keduanya. Dan Iskanda, periode El Nino ini membawa peningkatan suhu permukaan laut bagian tengah dan timur Pasifik. Kondisi ini akan melemahkan atau membalikkan arah angin pesat yang pada akhirnya sangat mengganggu suhu global serta pola curah hujan. Dan El Nino terakhir berlangsung dari Juni 2023 hingga April 2024. Fenomena tersebut menyuntikkan panas ke dunia kita, Iskanda, yang sudah menghangat, sehingga menjadikan 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat dan tahun pertama yang menembus batas pemanasan 1,5 Celsius. Angka ini merupakan ambang batas utama yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris. Dalam pembaruan pada 2 Juni, Iskanda, Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan bahwa El Nino memiliki peluang 80% terbentuk sebelum bulan September dan peluang 90% sebelum bulan November. Mereka memperingatkan dunia harus bersiap untuk menghadapinya. Dan fenomena ini akan menambah lebih banyak panas ke planet yang sudah memanas pada tingkat berbahaya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Yes, karena kali ini Rika punya satu rekomendasi film. Kali ini bergenre horor nih, Askanda. Yang dimana ini judulnya adalah Cerita Lila, yang ketayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 18 Juni 2026 mendatang. Film bioskop bergenre horor ini sekena mengangkat kisah tragis dua saudara kembar bernama Lila dan Lili yang meninggal setelah dibunuh oleh ibu mereka sendiri. Sejak itu sekena kisah keduanya ini dipenuhi dengan misteri, rasa kehilangan dan ikatan emosional yang perlahan terungkap. Dan sekena dalam ceritanya Lila ini terus berusaha mencari sang saudara kembar yakni Lili yang memiliki kondisi fisik berbeda darinya sambil mencari akhir bahagia bagi mereka berdua. Dan sekarang untuk film ini akan diperankan oleh Syarefa Danis, Lutesha dan Wabi Darmawan. So sekarang jangan sampai ketinggalan ya. Film bioskop Cerita Lila akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 18 Juni 2026 mendatang.

Yes, Kanda, selain film bergenre horor, kali ini Erika juga punya satu rekomendasi film keluarga yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Juni 2026 mendatang, yakni Jangan Buang Ibu, yang dimana mengangkat kisah Ristiana, seorang bunda yang berjuang seorang diri membesarkan ketiga anaknya setelah ditinggal sang suami. Namun, Kanda, saat memasuki usia senja, ia justru harus menjalani hidup di panti jompo karena merasa ditinggalkan oleh anak-anaknya sendiri. Dan sekarang dalam kesendiriannya, Ristiana ini hanya bisa menunggu hari demi hari sambil menghadapi kenyataan pahit tentang kasih sayang ibu yang seringkali tak terbalas. Dan sekarang untuk film Jangan Buang Ibu ini akan dibintangi oleh Amanda Manopo, Dwi Sasono, Nirina Zubir, Ingrid Wijanarko, Reval Hadi, dan Erika Karlina. Wah, bertabur bintang ya, Skanda. Ya, di mana untuk film Jangan Buang Ibu ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia serempak mulai tanggal 25 Juni 2026 mendatang. So, Skanda, jangan sampai ketinggalan ya film Jangan Buang Ibu.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Wah, sekarang gak kerasa ya, 2 jam sudah nih Erika menemani waktu petang sekarang dari jam 4 sore tadi hingga sekarang menunjukkan jam 6 petang nih sekarang di sajian Terminal Musik Anak Muda. Tadi kita juga sudah sedikit memberikan informasi ya terkait dengan info film ataupun sedikit pengetahuan nih sekarang buat kalian semua. Dan Neskede, meskipun kebersamaan kita di sajian Terminal Musik Anak Muda harus berakhir di jam 6 ini, tapi Suara Kediri masih tetap mengudara ya Neskede, karena sesaat lagi bakal ada sajian Top Korea yang siap membawakan musik-musik K-pop khusus untuk kalian semua. Jadi buat kamu yang suka banget dengerin musik-musik Koreanya, langsung aja bergabung bersama dengan Top Korea barengan sama Nimas. Jadi jangan kemana-mana, sekarang tetap stay tune terus, tetap pasang frekuensi kalian di 93,5. Dan sebagai penutup perjumpaan kita di Termuda hari ini, Erika punya satu musik bagus yang manis yang pas banget untuk nemenin petang kalian menuju ke malam ini ya Skanda. Satu musik bagus dari Indra Sinaga, Lebih Dari Bintang. Selamat beraktivitas ya Skanda, see you, bye-bye, dan sampai jumpa.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 12 Juni, diantaranya tahun 1991, Gunung Pinatubo, gunung berapi di Filipina Utara yang memiliki tinggi 1.760 meter, meletus setelah lama tidak aktif selama 600 tahun. Selama 4 hari terjadi semburan lumpur vulkanik tebal atau lahar, menyebabkan 800 orang tewas dan sekitar 50 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Tahun 2001, Blink 182 rilis album Take Off Your Pants and Jacket. Tahun 2005, petinju legendaris asal Amerika Serikat Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju profesional. Ia melontarkan pernyataan itu setelah kalah dari petinju yang tidak begitu terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tahun 2011, Guinness World Record menyatakan pria asal Filipina Janre Balawing menjadi pria terpendek di dunia. Janre memiliki tinggi 23,6 inci atau sekitar 99,9 cm tepat pada usia 18 tahun. Balawing mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yang memiliki tinggi badan lebih tinggi 7 cm dibanding dirinya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 12 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: SKN, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
2: Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kembali bersama dengan Imas Eskenda, balik lagi menemani kamu masih di edisi Jumat berkah gitu ya. Udah Jumat malam ini Eskenda, OTW ke Sabtu. Ini prepare weekend. Masih di 12 Juli 2026 tentunya bersama dengan Dimas menemani kamu selama 2 jam ke depan di Top Korea ya. Seperti biasa buat Eskenda yang mau ditemenin aktivitas kamu, kegiatan kamu, yang lagi kerja, lagi di perjalanan, ya boleh banget merapat join sama Dimas. Atau ada yang mau request musik bagus juga boleh banget join WhatsApp aja langsung di 081-259-33126. Atau buat Eskenda yang mau komen inbox di Facebook yang suara Kediri, boleh banget cus di sana gitu ya. Yang ada WhatsApp pribadinya nih Mas atau sosmednya nih Mas pribadi juga boleh banget kalau mau join ke sana. Langsung aja ngobrol sama lu ya. Selamat bergabung merapat. Enjoy buat kamu semuanya. Selamat malam, jangan lupa makan malam ya. Aku

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah

0: selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi Top Korea bersama dengan Nimas ya. Sekiannya bersama dengan Mas Rudy yang ada di Blitar, Jawa Timur, hadir katanya. Oke, selamat bergabung rapat aja buat Mas Rudy ya. Stay tune, jangan kemana-mana. Bersama dengan Bapak Taufan juga ya, sekiannya seperti biasa selalu di perjalanan Mbak Nimas. Oke, siap, hati-hati. Pokoknya buat kamu mau kemana dan dari mana gitu ya. Pokoknya hati-hati aja buat kamu. Pengen diputerin musik bagus Kortis yang mention me, ada gak sih? Ada harusnya. Soundtrack kan? Ya, soundtrack film apa drama sih itu kayaknya? Ada deh. Nanti deh habis ini bakal Dimas cariin musik bagusnya. Kalau misalkan ada nanti langsung Dimas play. Kalau gak ada Dimas konfirmasi dulu gitu ya. Terus ini juga ada request musik bagus dari Erza. SKD pengen diputerin musik bagus dari Epic yang Free Si Soda. Oke, boleh. Bakal Dimas lucurkan juga. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Mama Zidan hadir lagi Mbak Nimas sampai jam berapa ya? Kalau boleh tahu. Nimas sampai nanti jam 10. Jadi setelah, kalau top karyanya selama 2 jam aja Mama ya. Sampai jam 8. Terus nanti lanjut lagi di request dari jam 8 itu sampai jam 10. Kita ya, mau request masih bagus, boleh banget nanti ya, merapat. Terus ini ada requestan satu lagi Askanda, masih bagus dari Hana. Pengen diputar masih bagus dari Mas Bion ya, Mas Bion Sok Fatline. Oke, ini juga soundtrack Perfect Crown. Ini dramanya benar-benar gong banget Askanda, bagus parah nih Mas. Sampai sekarang masih belum nonton drama lagi karena masih ya belum bisa move on. Ini Mas kalau nonton drama tuh susah move onnya Askanda. Jadi kayak enggak bisa yang langsung saset-saset gitu loh. Nanti deh Dimas rekomendasiin buat Eskanda, barangkali ada yang belum nonton gitu ya. Requestannya dulu Dimas play buat kamu. Selamat mendengarkan. Enjoy Eskanda.

Fatline Eskenda yang dinyanyikan oleh Ben Wonsuk ya. Seperti yang Mas bilang, ini soundtrack dari drama Perfect Crown Eskenda. Jadi drama ini tuh mengisahkan romansa berbarut intrik politik di dunia alternatif Korea Selatan modern yang mana diperintah oleh monarki konstitusional. Jadi intinya tuh ada kerajaan tapi ada juga yang dia modernnya gitu Eskenda. Jadi mereka saling ya ada dua pemerintahan gitu, ngerti gak sih, jadi satu gitu. Tapi mereka tetap masing-masing, tetap menghargai satu sama lain gitu. Jadi ini ceritanya tuh fokus sama Mbak Iu, tahu kan kamu miskin deh. Ini diperankan sama dia, jadi Seng Hijo, Hijo ya Mbak Hijo. Pewaris konglomerat cerdas namun berstatus rakyat biasa. Karena inti dia tuh kayak jadi anak dari istri kedua gitu Eskenda gitu. Jadi itu tuh dipandang B aja, dipandangnya malah lebih ke bawah B gitu. Yang mana terlibat dalam perintah pernikahan kontrak dengan Pangeran Ian Eskenda, itu pacar Nimas sih. Atau pacar Eskenda juga. Nah itu dia. Susahnya dibagi-bagi ya Eskenda. Ini diperankan oleh Mas Bian ya, Bian Lonsek ya Eskenda. Jadi Pangeran Ian itu tadi. Jalan cerita utamanya ini sebenarnya Heiju Eskenda itu putri kedua dari konglomerat terkemuka di Castle Group yang seperti Dimas bilang tadi, putri kedua ya. Meski memiliki paras yang cantik dan benar-benar pinter banget, pinternya luar biasa banget Eskenda, statusnya sebagai rakyat biasa atau bisa dibilang bukan keturunan kerajaan ya, ini nih jadi hambatan dalam lingkaran sosial kelas atas. Nah, untuk mengamankan kedudukan sosialnya, dia melakukan langkah berani dengan mendekati keluarga kerajaan melalui pernikahan kontrak. Karena dia benar-benar yang dihujat benar-benar. Nah, itu plot twist-nya lah pokoknya, sekarang kamu tonton sendirilah nih Mas, enggak mau spoiler banyak-banyak. Pokoknya dia banyak banget dihujat, terus ada alasan kenapa dia akhirnya deketin Pangeran Ian. Sebenarnya plot twist-nya juga di situ. Sebenarnya bukan cuma hijaunya aja yang deketin Pangeran Ian, Eskenda, begitu juga sebaliknya. Apa plot twistnya? Eskenda tonton sendiri biar tetap greget gitu. Nah di sisi lain Eskenda, Pangeran Ian ini adalah putra kedua, sama-sama putra anak kedua ya, di raja yang mana keberadaannya dipandang sebagai ancaman politik. Dia ini ditakdirkan seolah gak memiliki apa-apa selain statusnya. Dia berada di bawah pengemasan ketat pihak istana. Pertemuannya dengan Hijo ini mengubah dinamika kehidupan mereka berdua saat mereka harus menavigasi aturan istana yang kaku sekaligus melawan intrik perebutan tahta gitu. Jadi Pangeran Ian itu anak kedua Eskenda. Otomatis yang naik tahta kan pasti putra mahkotanya yang anak pertama kan. Nah dari situ aja tuh kayak bener-bener kelihatan dibedain banget gitu. Terus singkat cerita, si kakaknya Ian, kakaknya Pangeran Ian ini tuh meninggal karena dibunuh sama istrinya sendiri. Nah mereka tuh punya anak kecil Eskenda, punya anak kecil. Otomatis kalau misalkan rajanya itu meninggal, kan putra mahkotanya naik tahta jadi raja kan. Bener-bener masih kecil banget Eskenda, SD mungkin ya, sekecil banget. Jadi ya emang dapat status raja, cuma masih terlalu dini untuk benar-benar ngerti semua hal gitu kan. Akhirnya mau gak mau ya Pangeran Ian atau pamannya raja baru ini itu tuh ngebantu terus. Nah makanya kenapa jadi ancaman politik tuh karena itu. Terus dari situ juga dari mamanya raja kecil ini, Ibu Suri ya, itu pernah kayak ya, jadi ngerti kan Eskenda, film-film kayak gini, drama-drama kayak gini pasti entah cari cara gimana caranya biar gugur, terus meninggal dan lain sebagainya. Pokoknya disitu banyak banget plot twistnya. Ini buat kamu yang gak suka nonton drama panjang-panjang, banyak-banyak, karena ada yang bilang semakin panjang alurnya tuh semakin ruwet alur ceritanya gitu kan, semakin bulat. Ini bener sasat banget, dan 12 episode Eskenda itu sesat-sat tapi kayak mewek banget, kenapa cuma 12 gitu, karena sayang banget Eskenda. Ini kayak mengharapkan mereka untuk project bareng lagi gitu. Jadi buat Eskenda nonton, harus nonton sih. Ini tersedia di Disney Plus buat kamu yang mau nonton di platform atau ya streamingan kayak gitu lah. Udah selesai kok, jadi gak ongoing. Apalagi buat kamu ini rekomendasi yang gak suka nunggu-nunggu. Ada kan Eskenda tuh yang suka nontonnya patas. Jadi kayak misalkan satu episode tuh gak cukup. Karena apa? Karena penasaran ini tadi berhentinya sampai sini. Gimana lah ya?
cerita selanjutnya gitu. Nah ya udah, tonton aja langsung Terabas satu hari selesai 12 episode Eskende. Selamat mencoba nonton aja ya film kerajaan Eskende, drama. Been in between, thinking about you when I lose sight.

0: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Imas di Top Korea SK. Dari kuasa musuh bagus dari Kanova Chris, siapa yang dapetin musuh bagus dari Seventeen, hey buddy. Oke, boleh banget langsung Imas lojarkan setelah ini. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Rekosan musuh bagus dari Karenal, pengen diputerin musuh bagus dari Aespa yang Limonet. Oke, dua rekosan dari Eskanda langsung aja Imas luncurkan setelah ini ya. Buat Eskanda yang mau bergabung lagi, boleh join WhatsApp aja di 081-259-33126. Atau buat Eskanda yang mau cari solusi buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit ini dan kaki bengkak pada wanita hamil, solusinya gampang banget Eskende buat kamu. Ini masih ingetin, jangan khawatir dulu ya, semuanya bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini Eskende diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskende selain bisa digunakan sebagai obat luar juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit ya, setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keseleo, kamu bisa oleskan, bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat Eskanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung buruan dibeli aja ya. Di Apotek Surya Farma Jalan Raya Migran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Paras Badas, Apotek Jowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Manjur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek kalau dia Farma Sukarejo.
1: Sembilan 93,5 suara Kediri FM.
2: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang.
3: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
4: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
5: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
6: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
7: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
8: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
7: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
8: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
9: Saksikan keseruan terbaru
10: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
7: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
11: di RCTI OK channel 28.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: Sekian deh, awal April kemarin
1: penggemar NCT ya,
0: lebih tepatnya NCTzen ini dikejutkan mengenai berita keluarnya Mark dari SM Entertainment dan NCT. Mark sendiri sekiannya dikenal sebagai salah satu anggota NCT yang multitalenta dengan berbagai pencapaian ya. Dan gak hanya itu, pesona dari Mark di kalangan penggemar juga benar-benar melekat dengan konsep NCT sendiri ya sekiannya. Namun penggemar mulai bisa menerima keputusan Mark dengan berbagai pertimbangan. Mark sendiri juga gak menampik ya kalau misalkan dia ini pengen mewujudkan karir musiknya ya yang sebenarnya sangat berbeda dengan konsep yang dilakukan saat ini. Jadi setelah 2 bulan lamanya, penggemar kembali disapa Mark melalui sosial medianya, Skanda. Mark ini mengunggah foto dan memperkenalkan label barunya yang mana melanjutkan mimpi bermusiknya. Jadi kira-kira hal apa ya yang bisa kita mulai untuk kita syukuri untuk keputusan Mark keluar dari NCT, Skanda? Ya pertama lebih bisa menghabiskan waktu pribadinya. Jadi bisa dibilang Mark ini kedapatan menonton Coachella bersama dengan seseorang. Saat itu memang banyak penggemar yang gak nyangka jika Mark ini turut hadir secara langsung ya, nonton konser bahkan ya. Emang sebelumnya itu beberapa kali Mark kayak sempat nyinggung pengen berlibur dalam waktu yang cukup lama. Karena selama ini dia ini ngaku gak pernah punya waktu libur sama ya emang jadwalnya benar-benar padat intinya, Skanda. Kemudian yang kedua, dia bisa fokus karir solo juga mimpinya. Gimana di surat yang dia ditujukan kepada kamu semua para penggemar, Mark ini mengaku jika dirinya pengen ngerjain musiknya dan keliling bersama dengan gitarnya, katanya Skanda. Jadi selama ini dia ngaku telah belajar banyak banget sama NCT dan masih punya mimpi terpendam dari lama gitu. Untuk meraih mimpinya ini, Skanda dia harus keluar dari NCT dan fokus pada hidupnya sendiri. Intinya gitu sih. Kemudian yang ketiga, gak dikerumuni Seisang lagi katanya. Jadi jadwal resmi dan pribadi yang selama ini diketahui oleh penggemar itu memang disebabkan atau disebarkan oleh agensi lah ya. Banyak penggemar yang ngaku jika SM Entertainment ini menyebarkan jadwal resmi artis mereka ditulis ya di resmi situs resmi masing-masing gitu. Intinya kondisi ini tuh jelas ngebuat banyak penggemar yang menunggu di setiap tempat kerja para artisnya. Gak hanya itu, anggota NCT juga dikenal telah lama bertarung dengan gangguan Seisang gitu ya. Jadi mereka bahkan sering banget nelpon nomor pribadi artis di setiap kesempatan. Jadi kayak bener-bener yang ada di tahap yang diganggu gitu lah ya. Kemudian keempat, bisa berkeliling tanpa gangguan kerumunan fans. Karena di unggahan terbarunya, Skanda, Mark ini diketahui bermain papan seluncur beroda di tengah taman gitu ya. Dia bahkan berkeliling kota dan dia bermain sesukanya. Kondisi ini jelas gak mudah untuk didapatkan sebelumnya sebagai anggota NCT. Dia juga akan mudah mendapatkan perhatian dengan berbagai penjagaan gitu dulunya ya. Dengan kondisi ini, Skanda, kita bisa mulai merasa keputusan Mark untuk keluar tuh ya udah tepat buat dia gitu ya. Jadi dia sendiri bahkan lebih sehat dan bisa meluangkan waktunya untuk diri sendiri, memperbanyak me time kan. Dia juga ngejar mimpinya, kenapa enggak gitu. Saat ini juga sekarang penggemar atau kamu terus menantikan karya terbaru dari Mark kan. Nah, kita tungguin aja Skanda kabar baiknya. Kita doakan aja apapun yang terbaik buat dia.

0: kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: 93,5 suara Kediri FM.

0: Mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
1: I am a rich man. I am a rich man.
2: I'ma care of myself.
1: I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high end man. I am a rich man. Don't care about what they say.
3: 93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Ada yang butuh direkomendasiin drama-drama terbaru ya sekian deh. Ada satu rekomen buat kamu sebagai rekomen terakhir kali ya. Jadi ada ini drama terbaru Teach You a Lesson. Sekian deh, mungkin ada yang udah tahu. Atau ini juga FYP terus kok. Sekian deh, sering muncul di VTVT. Emang rame dari Reels juga. Terus muncul gitu ya. Jadi sebenarnya ini dramanya itu ada ngakaknya juga, ada lucunya, decebel atau justru sedih gitu ya. Karena ya ini menceritakan tentang anak-anak SMA nakal di drama ini gitu ya. Ada fakta unik, ternyata mayoritas aktor pemeran anak-anak SMA ini udah berusia 30 tahunan ya Skenda. Meski begitu penonton juga menganggap mereka masih cocok menjadi anak sekolahan ya. Jadi mau Nimas bahas ada ya beberapa hal yang gak bakal kamu lupain lah kalau misalkan kamu nonton ini. Entah plot twistnya, entah deg-degannya. Ini rekomendasi buat kamu. Yang pertama, meski belum kepala tiga Eskanda, ada dari Lee Seung Gyo, pemeran Roo Joo Hyung ini udah berusia 27 tahun gitu. Dia kelahiran 99 Eskanda. Terus Yeo Taejo ini cocok banget untuk memerankan karakter anak SMA kayak Park Seo-won. Namun kamu tahu gak sih Eskanda, ternyata dia tuh kelahiran 95 alias ya umurnya sekarang 32 tahun, tapi dia perannya tuh masih anak-anak SMA gitu loh. Ya kayak banyak banget hal-hal yang sebenarnya nge-plot twist banget, bukan dari filmnya tapi dari pemerannya ya Skanda. Ada yang mau Nimas bahas lagi, ini 6 atau beberapa ironi yang digambarkan di drama kali ini. Stay tune ya.

Oke, langsung aja ya, sekedar drama atau drakor Teach You Listen. Ini memiliki total 10 episode ya. Diadaptasi dari webtoon, SKD ceritanya ini ngebahas Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau BPHP ya. Salah satu pengawas di sana bernama Na Hwan Jin, yang diperankan oleh Kim Mo Yo. Drama Korea original Netflix ini sekarang menyajikan adegan aksi yang sangat seru buat kamu yang suka genre-genre perundungan gitu ya. Boleh banget merapat. Ini memberikan karma bagi pelaku kejahatan intinya, Skanda. Drama ini juga menggambarkan berbagai ironi dalam ceritanya. Yang pertama, oknum guru yang tidak berperan jadi guru. Gimana itu? BPHP dalam drama ini tuh enggak hanya menangani kasus kenakalan dan kejahatan murid SKD, tapi juga guru. Tepat di episode 4, Seong Hyol yang diperankan oleh Choi Dukmon ini terungkap menerima suap, melakukan kecurangan nilai, bahkan jual beli soal ujian. Kayak, kok bisa ya? Semua karena ada uang gitu SKD. Dia juga ternyata diam-diam berusaha menjatuhkan mental para murid berprestasi yang miskin. Mirisnya, dia ini justru dikenal publik sebagai sosok guru teladan yang dekat dengan siswa dan memiliki cara mengajar menyenangkan gitu ya SKD. Kedua, ironinya ini masa depan seorang siswi hancur karena ya oknum guru-guru itu tadi SKD. Guru yang seharusnya menjadi pendidik dan pembimbing bagi ya murid agar bisa menapaki masa depan yang lebih baik ya. Namun ironisnya SKD, ada oknum guru yang mana melakukan sebaliknya. Jadi Sun Yang Yeol ini menghina dan mendiskreditkan Han Yeri yang diperankan oleh Park Seo-yeon saat SMP, sehingga gadis itu tumbuh menjadi bisa dibilang perempuan toksik dan manipulatif lah ya. Kemudian yang ketiga, sikap overprotektif orang tua yang menekan guru. Ini nih Mas, tadi nonton episode 5 ya. Itu kayak bener-bener, ah, kok bisa sih, kok bisa sih, kok bisa. Jadi bahkan ada fiti-fiti yang kadang ada yang udah nonton ini tapi kebawa di fiti orang lain gitu. Ngerti gak maksudnya Mas? Kayak contohnya nonton ini nih, ada di bagian part si gurunya, guru ceweknya ini kan punya murid. Nah, orang tua muridnya ini, wali muridnya ya intinya, itu tuh selalu ngechatin gurunya, kayak bahkan sampai ke nyari sosmednya dan lain sebagainya, kayak benar-benar dicari banget. Itu tuh kayak ngasih tahu, pokoknya kamu harus ngebela anakku kalau misalkan anakku berantem sama murid lain, entah siapa yang salah kayak gitu. Terus ada juga kayak part di mana kamu jangan ngomong kayak gini ya, atau pokoknya intinya jangan sampai ngebuat anaknya tuh ngerasa minder, kamu jangan ngelakuin ini ya, kamu jangan nyuruh dia maju ke depan kelas ya. Maksudnya kan biasanya ada murid-murid yang disuruh maju buat ngerjain soal dan lain sebagainya kan, kamu jangan ngelakuin itu ya gitu, itu buat anakku tuh cuma minder dan lain sebagainya gitu. Bukannya malah didukung dari kecil biar gimana jadi berani tampil di depan kelas dan lain sebagainya, itu enggak, kebalikannya gitu Eskende. Jadi kerjasama antara orang tua dan guru tuh emang bener-bener penting untuk pendidikan murid. Sayangnya orang tua yang ini nih overprotektifnya tuh bener-bener overload Eskende dan terlalu neken gurunya bahkan ya. Jadi mereka nih menuntut secara nggak rasional sehingga menyebabkan gurunya nih sampai depresi. Nah, hal yang dilakukan Lee Ji-yok yang diperankan oleh Park Ji-yoon di episode 5 ini benar-benar membuat wali kelas putranya merasa tertekan dengan tuntutan yang banyak dan di luar nalar. Tindakan ini jadi ironi sebab dia hanya mementingkan anaknya dan mengabaikan fakta bahwa guru tersebut juga anak dari seseorang gitu. Kayak si anaknya ini nih, anak dari wali kelasnya tuh berantem kan, terus habis itu emang berantemnya intinya yang salah anak wali kelasnya ini gitu. Tapi ketika dipanggil wali muridnya ini, bahkan yang anak dari korbannya aja tuh udah, ya udah nggak apa-apa, perkelahian buat anak kecil tuh emang wajar terjadi kan gitu. Dianya nggak terima gitu karena si gurunya tuh ngomong, iya anaknya juga udah sama-sama mau minta maaf dan memaafkan kok gitu kan. Bukannya seneng orang tuanya, enggak, sama wali murid ini. Kayak dia bener-bener, loh kamu nyuruh anakku buat minta maaf sama murid lain, maksudnya apa? Kalau misalkan itu jadi sakit hatinya dia, terus jadi traumanya dia di masa depan gimana? Kayak gitu ya Skanda. Jadi kayak bener-bener greget banget di episode 5. Itu banyak banget di VTV itu komenannya bener-bener yang ngabrut, ngakak, brutal gitu ya Skanda. Ironi keempat ini, ada orang tua yang terlalu menuntut membuat anak menderita, dimana kebanyakan orang tua tentu pengen memberikan yang terbaik untuk anak mereka dan pengen sang buah hati mereka
yang meraih keberhasilan, siapa yang gak mau anaknya berhasil gitu kan ya. Tapi ironisnya lagi ya, sekadar ada kalanya mereka tuh malah terlalu memaksakan kehendak dan mengabaikan kebahagiaan anak. Nah ini yang digambarkan dalam kisah Jung Hyun Min yang diperankan oleh Kim Tae Yong dan juga ibunya Se Yoo Hee, ada di episode 8 di sini. Terus yang kelima, tim BPHP ini memakai kekerasan untuk menangani kekerasan akhirnya Skanda. Jadi BPHP ini dibentuk untuk membesarkan berbagai masalah di sekolah ya. Mulai dari bullying, serangan terhadap guru, ada premanisme, bahkan narkoba di kalangan siswa. Bayangin masih sekolah udah pakai narkoba Iskandar. Hingga tindakan toksik dari sebagian wali murid dan yang lain masih banyak lagi pokoknya di sini ya. Jadi enggak, yang melakukan perundungan tuh enggak cuma anak-anak tapi seorang tuanya tuh ngikut gitu. Dalam menjalankan tugasnya, BPHP tuh sering banget menemui siswa yang melakukan beragam tindak kekerasan Iskandar. Ironisnya apa di sini? Jadi dari tim pengawas BPHP pun melakukan kekerasan untuk mendisiplinkan dan memberi efek jera pada mereka yang merupakan pelaku gitu. Jadi kekerasan jadi balik kekerasan, itu ironinya. Kemudian yang terakhir, bentuk narkoba buatan Choi Gil-yeol dan kawan-kawannya, di mana nggak hanya membunuh seorang gurunya ya Skanda, jadi benar-benar sampai ngebunuh muridnya, itu ngebunuh gurunya, gurunya terbunuh gitu. Tapi juga merupakan bandar narkoba si Choi Gil-yeol. Jadi dia udah bandar, dia udah ngebunuh gurunya juga, kayak double killnya wow banget ya. Wow-nya gitu loh Skanda. Greget pokoknya. Dan ngebuat dia ini membuat memimpin pendistribusian narkoba gitu loh di kalangan siswa SMP ke SMA, pokoknya macam-macam lah ya Skanda. Dia juga merekrut siswa untuk jadi pengedar, bahkan ada rekrutan ya Skanda. Kasus Choi Gil-yeol ini berisi beberapa ironi. Pertama, sekolah bukan lagi tempat aman dan justru jadi sarang narkoba ya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Narkoba buatan Choi Gil-yeol ini memiliki ironi tersendiri. Kenapa? Karena bentuknya ini lucu ya Skanda, kayak pita dan hati gitu ya. Selain itu beberapa pil ini juga diberikan oleh orang tua kepada anak mereka untuk meningkatkan konsentrasi dan juga prestasi. Nah masih banyak lagi ireng-irengnya Skanda. Pokoknya buat kamu yang nonton, bener-bener dibuat kayak hah gitu ya. Ada beberapa ironi yang digambarkan dalam drama Teach You a Lesson, baik terikat pembahasan terkait kasus atau di tiap episode hingga aksi dari BPHP itu sendiri. Pokoknya sekarang kamu harus nonton banget ini. Adinda juga lagi maraton nonton ini. Jadi bisa banget tuh SKD kalau mau join, nanti bisa sharing-sharing sama Dinda juga pas itu ya dia siaran.

Dan buat Eskanda mungkin selain butuh atau selain cari rekomendasi film terbaru, rekomendasi drama terbaru, mungkin Anda juga yang lagi cari mobil baru, Eskanda. Apa jawabannya kira-kira ya? Daihatsu, Eskanda. Jadi Daihatsu jawabannya, karena lewat program Meteor Surprise Deal, Eskanda, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli, Eskanda bisa berkesempatan menangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Gak cuma itu aja, Eskanda tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung ya. Proses pembelian pun semakin mudah dan menguntungkan. Jadi buat Eskanda yang pengen tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus, ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Selain itu, masih ada lagi ya Skanda, ada juga benefit ekstra yang gak kamu temuin, benar-benar gak kamu temuin di tempat lain, kayak pembelian Daihatsu. Eskanda bisa mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Wow kan? Jadi bukan cuma dapat mobil baru aja ya Eskanda, masih ada lagi apa itu? Eskanda juga bisa, atau Eskanda juga ya akan diberikan kenyamanan tentunya dan juga perlindungan untuk kamu beserta keluarga kamu. Diingat ya Eskanda, program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026 akhir bulan depan ya. Segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kota kamu aja. Atau kamu juga bisa Eskanda menghubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjutnya ya. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kirelsi masih bersama dengan Nimas sebelum closing. Ya, sekian ini hadir barengan sama Kak Vincent ya. Selamat malam katanya, halo selamat malam buat kamu. Request masih bagus dari Kang Daniel Eskanda, what are you? Oke, boleh habis ini bakal Nimas ucapkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Buat Eskanda yang masih mau request, boleh banget nih. Kalau mau satu mungkin ya, satu requestan lagi buat closingan, boleh banget merapat barengan sama Nimas sebelum closing. Requestannya langsung Nimas play buat Kak Vincent, selamat mendengarkan.

93,5 suara kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang waktunya nih Mas untuk pamit undur diri di sajam Top Korea ya. Setelah ini kita lanjut di Be Request sampai nanti jam 10 sesuai ini yang Nimas bilang tadi, mau request masih bagus, masih ada waktu satu kali lagi gitu ya buat closingan, terus bergabung deh Kak Kesot. Selamat malam, halo, selamat malam juga kamu pengen diputerin musik bagus Blackpink kata yes Kanda. Oke, pas banget Nimas puter buat closingan kita malam ini. Buat sekarang yang sudah bergabung merapat barengan sama Nimas di Top Korea, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Jangan kemana-mana, setelah ini merapat lagi bareng Nimas ya. Siap banget menemani aktivitas malam kamu ini yes Kanda. So kita si WB dulu, setelah ini kita say hi lagi ya. Stay tune ya sekarang di 93,5 suara kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 12 Juni, diantaranya tahun 1991, Gunung Pinatubo, gunung berapi di Filipina Utara yang memiliki tinggi 1760 meter, meletus setelah lama tidak aktif selama 600 tahun. Selama 4 hari terjadi semburan lumpur vulkanik tebal atau lahar, menyebabkan 800 orang tewas dan sekitar 50 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Tahun 2001, Blink 182 merilis album Take Off Your Pants and Jacket. Tahun 2005, petinju legendaris asal Amerika Serikat Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju profesional. Ia melontarkan pernyataan itu setelah kalah dari petinju yang tidak begitu terkenal asal Irlandia, Kevin McBride. Tahun 2011, Guinness World Record menyatakan pria asal Filipina John Ray Balawing menjadi pria terpendek di dunia. Jernih memiliki tinggi 23,6 inci atau sekitar 99,9 cm tepat pada usia 18 tahun. Balawing mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yang memiliki tinggi badan lebih tinggi 7 cm dibanding dirinya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 12 Juni.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKN, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga patma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Suara Kediri FM.

93,5 suara kediri inspirasi dan kreasi kembali bersama dengan Imas SKN menemani malam hari kamu. So selamat malam semuanya. Masih spesial Jumat 12 Juni 2026 SKN deh. Buat kamu yang mau bergabung untuk request musuh bagus Papindo favorit kamu dari tahun ke tahun, atau mau request mancanegara dari tahun ke tahun, boleh banget merapat join bareng sama Nima sampai nanti jam 10 malam selama 2 jam ke depan ya. Boleh langsung hubungi aja SKD di 081 259 3116, atau yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri boleh banget merapat di sana gitu ya. Yang lagi di perjalanan, lagi-lagi gak pernah lupa untuk selalu Nima ingetin hati-hati di jalan. Yang lagi kerja, masih lembur, lagi beraktivitas kegiatan, semangat Dimas temenin kamu dari sini gitu ya, saling nyemangatin satu sama lain. Yang belum makan malam, buruan makan malam, ambil piring, ambil nasi, bawa merapat bareng sama Dimas. So selamat bergabung merapat, enjoy buat SKN deh.

Eskenda, ada yang sekarang lagi ngerasain sakit pada kerongkongan? Seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, atau acak-acakot, keselio, dan kesemutan, dan yang lainnya mungkin? Tenang aja, sekarang semua bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, Eskenda. Sehingga terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya ya. Minyak gosok cap tunggal ini, Eskenda, bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jadi kalau mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keselio, bisa kamu leskan, bisa juga kamu tempelkan kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini sekedar bersama dengan air hangat ya. Dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini sekanda bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, bahkan wisel. So, tunggu apa lagi buat Eskanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini? Bisa langsung buruan dibeli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongantru, Apotek Raya Sehat Tulung Agung, Apotek Yatwaras dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Bunen Sehat, Apotek Dianfarma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mas Trip Sangat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Komen Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 89.5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
0: 93.5 suara Kediri FM.

93,5 suara kediri inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Imas di Bay Request. Sekian ini bergabung ada Mas atau Kak Kesot ya, dari Kota Kediri area Klotok, hadir terus katanya. Selamat malam juga buat kamu, selamat bergabung merapat. Pokoknya sering-sering stay tune aja gitu ya. Request buat nemenin ngopi katanya, pengen dibutuhin musuh bagus dari Breakout yang selalu ada. Oke, boleh banget, abis ini bakal nih Mas luncurkan buat temen ngopi kamu gitu ya. Salamnya buat Kak Dimas, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa baik dan hal-hal baik selalu menyertai kamu sekeluarga, begitu juga dengan Eskanda lainnya gitu ya. Rekasi musuh bagus juga dari Anton. Eskanda pengen dibutuhin musuh bagus dari Drive yang aku yang terluka. Oke, boleh banget, abis ini juga bakal lima seluncurkan, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Satu lagi rekasi musuh bagus dari KDR, pengen dibutuhin musuh bagus dari kuburan lupa-lupa ingat. Requestan dari Bapak Kak katanya. Boleh banget, bakal nih Mas play requestan kamu setelah ini, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Yang lainnya mau bergabung merapat, mau request musuh bagus, masih nih Mas tungguin. Langsung join WhatsApp aja di 081259 3126. Nih Mas play langsung ya. Selamat mendengarkan, enjoy buat kamu.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Gimana sekarang, sudah cukup kah untuk bernostalgia sama masih bagus kuburan lupa-lupa ingat? Lupa sama seseorangnya tapi lupa sama kenangannya. Bukan, lupa sama lagunya tapi ingat kuncinya maksudnya ya.

0: Yang tadi bercanda, tapi kalau dibawa serius juga gak apa-apa sih, Skanda. Oke, masih mengudara bareng sama nih Mas Esgani. Nih Mas mau ngebahas satu materi yang benar-benar penting. Apa itu? 5 bentuk toxic positif yang sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya itu kira-kira, Skanda? Jadi berpikir positif tuh sering banget dianggap sebagai hal yang baik karena dapat membantu seseorang menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih optimis, Skanda. Namun, gak semua bentuk sikap positif itu ternyata memberikan dampak yang sehat. Jadi ketika seseorang dipaksa untuk selalu berpikir positif dan mengabaikan emosi yang sebenarnya dirasakan, kondisi ini tuh ternyata bisa berubah menjadi toxic positivity gitu ya. Nah, toxic ini sebenarnya terjadi ketika emosi negatif seperti sedih, kecewa, marah, atau takut ini dianggap gak boleh dirasakan, apalagi diungkapkan gitu. Akibatnya apa? Ya, akibatnya seseorang justru cenderung memendam perasaannya dan kesulitan memproses emosi secara sehat. Jadi ini yang mau Nimas bahas, ada beberapa bentuknya. Sebenarnya yang pertama, memaksakan diri untuk selalu terlihat baik-baik aja. Gak sedikit sebenarnya Eskanda, orang yang ngerasain harus selalu terlihat kuat, tenang, bahkan bahagia di hadapan orang lain. Meski sebenarnya sedang menghadapi berbagai kesulitan ya, sangat perlu untuk menutupinya. Mereka ini berusaha menyembunyikan kesedihan, kekecewaan, dan rasa capek gitu. Karena ya khawatir dianggap lemah, terlalu sensitif, atau gak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Itu akibatnya emosi yang sebenarnya perlu diakui dan diproses ini justru terus kependem dalam jangka panjang. Kebiasaan ini ternyata bisa membuat beban mental terasa semakin berat karena seseorang harus menghadapi masalah sekaligus menjaga citra bahwa semua ya baik-baik aja. Kedua, sekadar menganggap emosi negatif sebagai sesuatu yang salah. Dimana saat kamu mungkin pernah ngerasain sedih, marah, kecewa, atau takut, sebagian orang, Eskanda ini langsung berusaha menyingkirkan emosi tersebut karena menganggap sebagai sesuatu yang buruk gitu. Mereka berusaha terlihat baik-baik aja, mengalihkan perhatian atau memaksa diri untuk tetap positif tanpa benar-benar memahami apa yang sedang dirasakan. Kamu sedih, tapi kamu ketawa terus, kamu buat ketawa terus. Itu bukan, ya sebenarnya baik aja sih. Tapi yang gak baik itu kalau misalkan kamu ngelupain sedihnya kamu, kamu gak memvalidasi sedih itu gitu. Padahal emosi negatif ini ternyata SKN merupakan bentuk dari respon yang wajar terhadap berbagai pengalaman hidup. Sama seperti rasa bahagia deh atau antusias, emosi yang gak nyaman ini juga memiliki fungsi untuk memberikan sinyal bahwa ada loh sesuatu yang perlu diperhatikan atau ada loh sesuatu yang perlu diproses. Nah karena itu, ngerasain emosi negatif itu bukan berarti lemah, Eskanda, atau gak mampu menghadapi keadaan. Justru dengan menolak keberadaan emosi, ini bisa mendapat atau membuatnya tuh semakin sulit untuk diproses secara sehat gitu. Perasaan yang terus dan terus kamu tekan berkali-kali, ini gak benar-benar hilang gitu sebenarnya. Melainkan yang muncul kembali dalam bentuk stres, capek secara emosional, atau bahkan ledakan emosi di kemudian hari. Ya daripada kamu memvalidasinya nunggu meledak, ya kenapa gak sekarang aja gitu. Kenapa harus ditumpuk? Kenapa harus nunggu meledak dulu gitu kan. Terus selanjutnya, apa itu? Udah mulai berat belum materinya sekian deh? Sebentar dulu lah ya, kita refresh.
1: Ke A minor, D minor, ke G, ke C lagi. A minor, D minor, ke G, ke C lagi.
0: Oke, nanti malah keinget kenangannya lagi. Ketika Eskanda terlalu cepat menyatakan ambil sisi positifnya, kita mencari pelajaran atau sisi positif dari sebuah pengalaman itu bisa, emang bisa banget ngebantu seseorang bangkit dan ngelihat situasi dengan perspektif yang lebih luas, Eskanda. Namun, ketika hal ini kita lakukan terlalu cepat, emosi yang sebenarnya masih perlu diproses tuh sering banget langsung terabaikan gitu. Kayak kamu gak bener-bener ada di proses itu gitu. Karena seseorang yang baru mengalami kekecewaan, Eskanda, kekecewaan, kehilangan, atau bahkan kegagalan, mungkin belum siap langsung fokus sama hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Tapi pada tahap itu, mereka ini sering banget lebih membutuhkan ruang untuk ngerasain kesedihan, menerima kenyataan yang terjadi, dan memahami apa yang sebenarnya benar-benar dirasain tanpa adanya tekanan untuk segera baik-baik aja. Jadi kalau kamu sedih, ya udah, sedih aja dulu, baru setelah itu baik-baik aja. Bukan baik-baik aja, tapi sedihnya selalu ke bawah. Selanjutnya, membandingkan masalah dengan penderitaan orang lain. Di mana ada kalimat yang sering banget muncul kayak, masih banyak kok orang yang nasibnya lebih sulit dari kamu, atau setidaknya kamu masih lebih beruntung dari orang lain. Nah, ini tuh sering banget digunain dengan tujuan untuk menghibur atau membagikan semangat seseorang, atau ngajakin seseorang ngelihat sisi positif dari situasi yang lagi dihadapi gitu ya, Skende. Tapi walaupun niatnya baik, respon kayak gini tuh sebenarnya nggak selalu membantu orang yang sedang mengalami kesulitan nih, sadar atau enggaknya ya. Di dalam beberapa situasi, kalimat ini tuh justru bisa ngebuat orang ngerasa bersalah karena memiliki emosi negatif. Contohnya dia sedih. Ngapain sih? Kamu kayak gitu aja tuh sedih. Coba deh kamu lihat dia. Dia aja ngalamin kayak gini aja tuh gak sedih loh. Masa kamu yang gini aja sedih sih? Ayo dong semangat. Yang tadinya dia sedih, dia bangkitnya bukan karena bangkit selesai ngerasain sedih, tapi dia bangkitnya karena ya dia ngerasa bersalah, entah dari diri sendiri atau orang lain. Karena dia ngerasa bersalah, itu tadi, entah nanti ujungnya dia menganggap dirinya lemah dari orang lain ataupun itu, akhirnya gak bisa ngevalidasi emosinya lagi gitu ya, Skende. Padahal setiap orang tuh berhak mengakui dan memahami perasaan sendiri tanpa harus membandingkannya dengan pengalaman orang lain. Kenapa? Karena kesulitan seseorang tuh gak menjadi kurang valid hanya karena ada orang lain yang menanggapi tantangan yang berbeda. Sekali lagi ya, Skende, mengakui bahwa diri lagi ngerasain susah, lagi sedih dan lain sebagainya, itu bukan berarti kita gak bersyukur, melainkan bagian dari proses yang sehat untuk memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik. Itu sih segi positifnya, Skende. Terakhir, menuntut diri untuk selalu bersyukur setiap saat. Sebenarnya bagus sih bersyukur itu ya, Skende, sangat penting bahkan. Tapi bukan berarti seseorang harus mengabaikan perasaan yang gak nyaman pas kamu lagi ngalamin itu gitu. Kita tetap bisa bersyukur kalau atas hal-hal yang ada di dalam hidup, sambil ngakuin bahwa ada situasi yang ngebuat kita sedih, kecewa, atau lelah. Semuanya ada sebab. Kedua hal itu juga bisa hadir secara bersamaan, Iskandar. Tapi pada akhirnya berpikir positif ya, itu ternyata bukan berarti menolak atau mengabaikan emosi negatif. Kedewasaan emosional itu kayaknya justru muncul karena seseorang itu mampu menerima seluruh emosi yang dirasakan, gak sih? Baik yang menyenangkan maupun yang gak nyaman. Fred, siapa tuh? Dengan cara itu, Skende, mungkin kita bisa memproses emosi secara lebih sehat tanpa harus dipaksa selalu terlihat positif setiap saat. Jadi yang mau nangis, nangis aja. Jangan kayak ngapain sih nangis, lemah banget. No.
2: Kecil lagi. Sudahlah, kecil lagi.

sudah memberikan perhatian, waktu, bahkan perasaan yang tulus ya. Namun masih bertanya-tanya, sebenarnya hubungan ini arahnya kemana sih? Ya? Kayak just friend kah? Atau apa itu? Itu pesan yang mau dicoba sampaikan lewat Musik Bagus Armada, mau dibawa kemana? Ini tentang kamu, seseorang yang menginginkan kepastian. Karena cinta itu bukan hanya tentang menunggu, Eskanda, tapi juga tentang keberanian untuk menentukan tujuan bersama. Sobat Eskanda, mungkin malam ini masih menunggu jawaban, masih berharap atas kejelasan dari seseorang yang spesial di hati kamu. Semoga kamu segera mendapatkan jawaban terbaik ya, karena setiap hati berhak tahu kemana langkah akan dibawa. Sambil nungguin jawaban dari seseorang itu, Eskanda boleh dong bergabung bersama dengan Imas. Barengan sama kayak Rere, pengen diputer musik bagus, Tompi Happy Life. Nah ini nih, ini bisa jadi doa juga buat kita, Eskanda. Harus bahagia ya, hidup sekali. Kalau gak buat bahagia, buat apa gitu ya. Walaupun kebahagiaan gak selalu hadir di setiap momen, Eskanda. It's okay, gak apa-apa, karena apa? Karena semua juga butuh proses. Hujan dulu baru pelangi gitu ya. Oke, terus ini juga dari kemasan musik bagus dari Pak Agus, pengen diputar musik bagus dari Drift yang melepasmu. Oke, boleh banget, abis ini bakal Dimas luncurkan juga. Satu lagi dari Kak Widi, pengen diputar musik bagus dari Irwansyah, Kutunggu Jandamu. Waduh, berat ya lagunya. Langsung aja nih Mas Play, setelah ini buat SKN lainnya ya. Sambil nunggu jawaban dari seseorang, merapat aja dulu ke Nimas. Boleh join deh di 081259 33126, atau yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget, bebas banget. Pokoknya dimanapun kamu mau ngasih feedback, disitulah Nimas akan membacakannya. Selamat mendengarkan requestan dari kamu, Eskanda.

Katanya cinta, tapi kok cuma katanya sih? Kalau ngomongin soal cinta era Gen Z, sini Gen Z mau rapat bareng sama nih Mas. Nah, sesama Gen Z nih kita harus sharing di sini sekian deh. Rasanya banyak hal yang berbeda ya dari cinta-cinta ini dibanding generasi sebelumnya, Skende. Sekarang komunikasi tuh bisa berlangsung 24/7 loh, lewat chat, video call, atau bahkan media sosial. Tapi uniknya, Skende, meskipun teknologi ngebuat semuanya lebih mudah, gak sedikit juga yang ngerasain hubungan justru semakin rumit. Dimana Gen Z ini sering banget dihadapkan pada fenomena seperti ghosting, breadcrumbing, atau hubungan yang terlihat manis di medsos tapi minim kepastian di dunia nyata. Kata-kata cinta itu mudah diucapkan ya, Skende. Perhatian juga mudah diberikan, tapi komitmen terkadang juga menjadi hal yang sulit untuk dibuktikan. Nah, kondisi kayak gini, Skende, sejalan banget, relate banget sama musik bagus yang lagi dimas play sekarang. Musik bagus dari Cassandra yang berjudul Katanya Cinta. Jadi musik bagus ini bercerita tentang seseorang yang dia ngerasa bingung, bahkan kecewa, karena pasangannya ini ngaku cinta tapi sikap dan tindakannya itu gak mencerminkan rasa cinta yang dia bilang gitu ya, Skende. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari musik bagus ini, bahwa cinta tuh bukan hanya soal kata-kata manis ya, Skende. Bagi kebanyakan Gen Z ya, kebanyakan, yang dicari tuh bukan sekedar status hubungan atau janji-janji yang manis, melainkan konsisten. Konsistensi, kejujuran, bahkan tindakan nyata. Karena pada akhirnya, Skende, seseorang ini gak dinilai dari seberapa sering mengatakan aku cinta kamu, waduh aku sayang kamu dan yang lainnya, tetapi dari bagaimana kita menunjukkan rasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bukan berarti pasangan kamu gak butuh validasi, apalagi perempuan ya, Skende. Cewek-cewek Gen Z ini haus banget sama yang namanya validasi. Jadi kalau bisa 24/7 tuh juga bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku kangen kamu dan yang lainnya. Jadi buat Skende yang lagi menjalani hubungan, mungkin malam ini bisa jadi bahan renungan. Apakah cinta yang diberikan ke kamu selama ini hanya sebatas ucapan atau sudah dibuktikan lewat perhatian, waktu, dan kesungguhan? Nah, dan buat Skende yang pernah ngerasain manisnya janji yang gak sejalan dengan kenyataan, semoga musik bagus ini bisa mewakili perasaan kamu ya, yang selama ini mungkin kamu pendem atau sudah kamu utarakan, malah salah

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang ada requestan musik bagus dari Mas Edi ya. Pengen diputerin musik bagus dari Gaya Intrawari, Manusia Paling Bahagia. Oke, boleh banget nih Mas menunjukkan setelah ini, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestan musik bagus juga Mas Andrew ya. Pengen diputerin musik bagus dan Masif, Cinta Ini Membunuhku. Oke, boleh banget merapat juga ya nih. Requestan lagi ya, SGD dari temennya Re, temennya Kak Rere. Pengen diputerin musik bagus ST12 Putri Ikan katanya. Kok Putri Ikan? Iklan. Boleh banget, tapi sih bakal Dimas lucurkan. Ih, typenya lucu deh, Putri Ikan. Apa? Ikan Mas lagi. Langsung aja nih Mas, putar aja deh ya buat SGD semuanya. Keburu closing, mau cepat-cepat pulang, ngantuk. Tapi bohong, abis ini langsung nih Mas puter. Sobat SKN mau bergabung lagi, masih nih Mas tungguin feedback dari kamu semuanya. Selamat berharga.

Gak kerasa ya Skenda, kebersamaan kita malam ini sudah sampai di penghujung sajian ya. Di penghujung acara By Request malam ini. Dari obrolan kita beberapa hal tadi ya, ada tentang Gen Z dan ada juga yang katanya cinta, tapi sayangnya cuma katanya. Ada satu hal yang bisa kita ingat bareng ya Skenda, cinta yang sesungguhnya itu bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tapi juga tentang apa yang diperjuangkan dan dibuktikan. Oke, semoga malam ini membawa ketenangan untuk yang lagi jatuh cinta, kekuatan untuk yang sedang menunggu kepastian, dan keikhlasan untuk yang sedang belajar melepaskan. Dimas di sini pamit undur diri. Terima kasih buat SKN yang sudah menemani. Ada yang sudah request tadi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari-hari kamu, dan jangan lupa selalu sebarkan energi positif kepada orang-orang sekitar kamu SKN, biar ya positif vibes. Selamat malam buat kamu semuanya, selamat istirahat, dan biarkan musik menjadi teman terbaik kamu malam ini. Sehat-sehat bagi selalu buat SKN semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Dunia FIFA 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Neptunus dan menjadi benda buatan manusia pertama yang meninggalkan tata surya, walaupun belum melewati heliopause atau awan Oort. 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 jatuh di bandara Fukuoka, Jepang. Ketika itu pesawat hendak lepas landas, namun kipas turbin depan mesin pecah dan terpisah dari poros mesin, sehingga kru berupaya membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1 atau kecepatan maksimal lepas landas, ketika kru mencoba menghentikannya, pesawat itu justru meluncur keluar ujung landasan yang mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar. Sebanyak 3 dari 275 penumpang tewas di lokasi. 2008, pelantikan Ahmad Heriawan dan Dedi Yusuf menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2008-2013. Tahun 2013, pelantikan Ahmad Heriawan menjadi gubernur Jawa Barat dan Dedi Mizwar yang menggantikan Dedi Yusuf menjadi wakil gubernur Jawa Barat masa bakti 2013-2018. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 13 Juni.
1: Suara Kediri hari ini. Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan

0: berkaitan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang. Sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi ya sekian semuanya, happy weekend. Senang sekali rasanya Rika bisa kembali menyapa ruang dengar kamu di tanggal 13 Juni 2026 kali ini, bertepatan dengan hari Sabtu yang lumayan cerah ini ya. Karena meskipun kemarin di beberapa daerah turun hujan ya, lumayan deras juga ya hujannya. So buat kamu gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan diberi keberkahan selalu Askena dalam menjalankan apapun aktivitas kalian. Dan semoga semangat liburannya ini sudah 100% penuh ya. Meskipun kemarin udah bekerja selama 5 hari penuh, dan di hari Sabtu ini waktunya recharge energi lagi buat kamu. Dan mungkin buat kamu yang hari ini masih bekerja ataupun masih sekolah ya, tenang ya Skanda, Erika bakal menemani apapun aktivitas kalian mulai dari jam 6 sampai nanti merapat di jam 8 pagi. Ya, dimana Erika bakal temenin kamu di sajian SKM3. Dan seperti biasa, sepanjang pagi ini kita bakal seru-seruan bareng dengan deretan playlist musik Indonesia paling terbaru, paling hits, dan pastinya paling segar untuk ngebooster energi kamu di pagi hari ini. Dan buat tes kanda yang mungkin hari ini lagi rebahan, lagi siap-siap mau jogging, sepedaan, atau mungkin yang lagi sarapan bareng keluarga, pas banget nih, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di Suara Kediri, karena Erika punya banyak banget informasi yang menunggu kalian pastinya di akhir pekan kamu ini. Nah sekarang sebagai pembuka perjumpaan kita di SKM 3 pagi ini, Erika mau ngajakin kamu buat nostalgia sekaligus ngerasain vibe jatuh cinta yang manis tapi penuh dengan perjuangan ya Skanda. Buat kamu yang lagi ngerasa menempuh jarak jauh demi orang tersayang nih ya, atau yang lagi menghitung hari buat ketemu si dia, kurang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yuk kita awali pagi ini dengan track manis dari UV and Nuno. Ini dia Kilometer. Enjoy the music, Skanda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena di tengah gaya hidup yang kurang baik, ternyata bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah area jantung. Untuk itu, karena olahraga teratur dapat memperkuat otot jantung seperti otot lainnya di tubuh. Dan karena aktivitas fisik itu juga dapat membantu jantung memompa darah lebih efisien ke otot, jaringan, dan bagian tubuh lainnya. Dan karena selama ini kita sering mendengar bahwa anjuran untuk rutin berolahraga demi menjaga kesehatan jantung. Angka yang paling sering disebut oleh para ahli kesehatan adalah 150 menit per minggu. Namun karena tahukah kamu bahwa sebuah riset terbaru menunjukkan bahwa angka tersebut mungkin belum cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Karena menurut standar dari berbagai institut kesehatan ternama seperti American Heart Association, berolahraga aerobik dengan intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda santai ataupun jogging selama 150 menit per minggu itu sudah dianggap cukup untuk memadai. Angka ini setara dengan sekitar 30 menit sehari selama 5 hari dan dalam seminggu. Akan tetapi, sekarang sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam British Journal of Sport Medicine membawa perspektif baru, Skanda. Para peneliti dari Macau Polytechnic University di Tiongkok ini menganalisis data kesehatan dari belasan ribu peserta. Dan hasilnya, Skanda, untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskular secara optimal, seseorang idealnya membutuhkan waktu olahraga sekitar 560 hingga 610 menit per minggu. Angka ini hampir 4 kali lipat dari anjuran standar. Bagi mereka yang memiliki tingkat kebugaran awal yang rendah, waktu yang dibutuhkan bahkan bisa mencapai 600 menit per minggu agar manfaat perlindungan jantungnya benar-benar terasa secara signifikan. Dan Skanda, mendengar target 600 menit per minggu, Skanda, atau sekitar 1

setengah jam lebih setiap harinya ini mungkin membuat sebagian dari kita merasa terbebani ya. Dan untungnya para ahli medis memiliki pandangan yang jauh lebih membumi dan realistis terkait hasil riset ini. Dari Dr. Kate Diaz, sepakat dengan prinsip dasar medis bahwa semakin banyak bergerak maka semakin baik. Namun Dr. Diaz ini menyoroti bahwa menargetkan 600 menit per minggu sangatlah tidak praktis bagi masyarakat modern. Ia khawatir target yang terlampau tinggi ini justru akan mengintimidasi orang-orang yang baru mau mulai berolahraga, sehingga mereka malah jadi berkecil hati nih untuk berolahraga. Dan Dr. Kevin Sah mengatakan bahwa anjuran 150 menit per minggu itu tetaplah sebuah fondasi standar yang sangat kuat. Jika seseorang sanggup melampauinya, tentu performa tubuh akan menjadi lebih baik. Dan ia pun memberikan pesan penting nih, Skanda, bahwa konsistensi itu jauh lebih penting daripada berusaha melakukan semuanya dengan sempurna.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini sedang merasakan pusing pada kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, SKN jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, SKN minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan SKN minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, SKN cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, SKN cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, SKN minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan SKN pastinya minyak gosok cap tunggal ini juga sudah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Haus Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukorejo.

Yes, karena memulai olahraga di gym itu seringkali terasa membingungkan ya bagi pemula karena banyaknya alat, variasi latihan, serta informasi yang beredar di berbagai media sosial yang kadang justru membuat orang itu ragu untuk memulai. Dan sekarang kunci utama dari keberhasilan olahraga di gym itu bukanlah seberapa berat beban yang kamu angkat di awal, melainkan bagaimana kamu untuk memulai dengan cara yang tepat, aman, dan juga konsisten. So, ini dia sekarang ada beberapa langkah dasar yang bisa kamu terapkan untuk membangun fondasi yang kuat sehingga perjalanan fitness kamu menjadi lebih terarah, minim cedera, dan memberikan hasil yang nyata. Langkah pertama yang paling penting sebelum menginjakan kaki di gym adalah menentukan tujuan nih untuk apa kamu melakukan gym nih, Askanda? Karena tanpa arah yang jelas, latihan kamu cenderung tidak konsisten dan hasilnya akan sulit terlihat meskipun sudah menghabiskan banyak sekali waktu. Tujuan ini bisa berupa menurunkan berat badan, meningkatkan massa otot, ataupun memperbaiki postur tubuh atau sekedar menjaga kebugaran. Selain itu, sekian tujuan yang jelas juga dapat membantu menjaga motivasi dalam jangka yang panjang karena kamu memiliki target yang bisa diukur dan dievaluasi secara berkala. Dan Iskanda, sebelum memulai latihan sangatlah penting untuk memahami kondisi tubuh kamu secara menyeluruh nih, agar dapat menghindari cedera dan overtraining yang sering terjadi pada pemula yang terlalu bersemangat. Setiap orang memiliki kemampuan fisik yang berbeda Iskanda, sehingga tidak bijak jika langsung meniru program orang lain. Dengan mengenali kondisi tubuh kita sejak awal, kamu dapat menyesuaikan intensitas latihan secara bertahap dan realistis, sehingga tubuh kamu memiliki waktu untuk beradaptasi tanpa mengalami stres yang berlebihan. Dan selanjutnya adalah memilih gym yang tepat. Bukan hanya soal fasilitas yang lengkap, Iskanda, tetapi juga tentang kenyamanan dan kemudahan akses yang akan mempengaruhi konsisten Anda dalam berolahraga. Selain itu, Iskanda, pastikan gym tersebut memiliki instruktur ataupun trainer yang siap untuk membantu kamu, terutama jika kamu masih pemula nih, Iskanda, sehingga kamu tidak merasa kebingungan saat menggunakan alat ataupun menyusun program latihan. Dan selanjutnya, banyak orang ini menganggap remeh ya pemilihan pakaian olahraga. Padahal hal ini memiliki peran penting dalam mendukung performa dan mencegah cedera selama latihan. Dengan menggunakan perlengkapan yang nyaman, kamu dapat fokus sepenuhnya pada latihan tanpa terganggu oleh hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dihindari nih sejak awal. Dan ini akan meningkatkan kualitas latihan secara keseluruhan. Dan Iskanda, gym ini juga memiliki berbagai jenis alat yang mungkin terlihat membingungkan bagi pemula, sehingga penting untuk mempelajari fungsi dasar dan alat-alat tersebut sebelum menggunakannya. Memahami cara kerja alat itu akan membantu kamu berlatih dengan lebih efektif. Lalu Iskanda, menggunakan jasa trainer, terutama di awal, adalah investasi yang sangat berharga untuk memastikan kamu berlatih dengan teknik yang benar dan juga nyaman. Dan kesalahan umum pemula adalah langsung mencoba latihan berat dengan harapan mendapatkan hasil cepat. Padahal Iskanda, hal ini justru berisiko menyebabkan cedera dan kelelahan yang berlebih.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.